0: Yes.
1: Bagus ya, Mas. Ih, aku enggak nyangka kayak gitu gue tawa tadi suara aku.
2: Jangan diulang boleh?
1: Hah?
2: Enggak usah diulang lagi barusan.
0: Enggak boleh gitu.
1: Okay. Kenapa sih?
0: Sama perempuan hari ini kita harus saling menghormati.
2: Oh iya iya iya.
0: Karena
2: diulang lagi.
0: Kita harus menghargai, lebih menjunjung nilai-nilai wanita hari ini. Karena hari ini sahabat suara, hari Rabu, tanggal 26 Agustus memperingati hari kesetaraan perempuan.
1: Awas lu ya hari ini bertiga nih bapak-bapak ya.
0: Kalau mau apa deh boleh deh.
1: Gue awas lu ya.
0: Ibu mau apa deh boleh deh hari ini deh.
2: Kentut boleh.
1: Kentut boleh.
0: Boleh. Ibu mau pup boleh deh.
1: Boleh pup sekarang.
0: Tapi iya sekali jangan balik lagi ya.
2: Biar kita bertiga doang.
0: Iya.
2: Tetap aja.
1: Berarti yang ke flash bukan cuma kotoran doang
0: sama ibu-ibu
1: nih. Iya betul.
0: Hari kesetaraan perempuan adalah Women's Equality Day, diperingati pada tanggal 26 Agustus setiap tahunnya. Perayaan ini hadir untuk merayakan perjuangan para aktivis dalam memperoleh hak-hak atas perempuan.
1: Tuh kan, emang perempuan,
0: karena dulu tuh,
1: perempuan tuh kayak gak diakui, iya, gitu loh.
0: Masa jahiliyah perempuan tuh kayak gak ada nilainya loh.
1: Iya, sama kayak kalian tuh yang di ruang siaran ini tuh suka zolim sama aku.
0: Kebalik nuh, adanya kamu yang menzolimi kita-kita di sini, kasih kentut lah.
1: Oh iya. Seperti itu.
0: Suara cempreng bikin kuping pengang.
1: Oh begitu.
0: Haming.
2: Aduh.
1: Oh berarti aku sudah mendapatkan hak-hak perempuan itu.
0: Iya, kamu udah dapat. Kita yang malah hilang hak-haknya. Sahabat suara, karena hari ini sekali lagi hari kesetaraan wanita atau hari kesetaraan perempuan.
1: Iya.
0: Silakan di jam pertama ini jam 7 ke jam 8 kamu boleh request lagu yang penyanyinya itu perempuan, boleh band tapi vokalnya cewek.
1: Iya.
0: Atau diva.
2: Betul.
0: Atau apalagi
1: ya, pokoknya penyanyi solois perempuan.
0: Solois boleh.
1: Boleh ya.
0: Grup juga boleh, yang cewek semua boleh.
1: Oh gitu, yang cewek siap. Boleh.
0: Gas.
1: Seperti yang pertama ini kita akan putarkan, ini juga satu grup isinya cewek semua.
0: Yes.
1: Lagi keren-kerennya di Indonesia.
0: Yoi. Kan?
1: Ini dia
0: Nona. Udah siap belum? Ready?

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
0: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
2: Yes, betul.
0: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: 101,1 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Selamat pagi sekali lagi.
1: Kok hilang suara aku ya?
0: Gak apa-apa Nandul, ini namanya roller coaster kehidupan.
1: Roller coaster kehidupan.
0: Betul, kadang sekali. Sehat, kadang sakit.
1: Nah itu.
0: Kadang kaya, kadang pas-pasan. Kadang miskin seterusnya.
1: Ya jadi jangan
0: coy.
1: Jangan begitu.
0: Coy. Mudah-mudahan ya, hari ini kita semua sahabat suara dapat rezeki yang banyak banget ya. Amin.
1: Amin ya Rabbal.
0: Cuman informasi
1: amin.
0: Aja, mungkin ibu hari ini gak bakal pecicilan karena dia lagi radang kantong ya.
1: Aduh radang, coy jangan dong. Iya tiba-tiba kayak kenapa
0: radang tenggorokan dia.
1: Ini kita sakit ya.
0: Alah, grebek-grebek tuh suaranya.
1: Ntar kita perbaiki lagi tune-nya ya. Oke.
0: Okay. Tune-nya coba. Coba kamu nengok ke atas. Oh, jakunnya lepas dulu.
1: Ya Allah, bisa begitu lagi. Boleh langsung kepada request gak ini?
0: Bos, bangs, dongs.
1: Ada Tisha di Depok
0: ya. Pagi Tisha.
1: Aku mau request, assalamualaikum Kak Kinos, Kak Gina.
0: Salam.
1: Mau request lagunya Ziva Magnolia, Yang Cukup.
0: Cukup sudah kukatakan.
1: Bukan, salah. Itu lagu siapa ya?
0: Glenn.
1: Oh iya benar. Emang iya?
0: Hah?
1: Oh iya. Salam buat Rizky katanya. Buat kamu. Tapi anaknya dia tuh.
0: Oh,
1: anakku semangat sekolahnya
0: juga.
1: Dan
0: iya,
1: buat
0: betul.
1: Sayangnya aku semangat kerjanya ya. Terima kasih.
0: Gitu. Terima kasih juga Tisha. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Ada Omai lagi di Pulau Gadung. Lah deket sama kita ini.
0: Lah iya tinggal ngesot ini.
1: Di terminal apa gimana ini?
0: Ah itu dia makanya.
1: Bukan juragan bus.
0: Juragan bus.
1: Request lagunya Opie Andaresta, Aku Ingin Jadi Orang Kaya.
0: Baru nih lagunya nih. Baru banget.
1: Aku jadi orang kaya. Itu
0: update kan? Bener lagunya. Siapa nih tadi dulu?
1: Cakep. Oh my. Di Pulau Gadung
0: ya, my kan? Salam ya buat tahu, engkol sama telur sama
1: enak
0: kentang
1: banget. Sambil

0: Apa Pantai Kidul kali ya?
1: Iya, Pantai Kidul. Mau request lagunya Tantri Kotak yang Ibu Pekerja.
0: Oke.
1: Baik, nanti kalau Indra mood ya, diputerin ya.
0: Satu lagi ke Tom Indra.
1: Ada dari
0: Army. Indah. Pagi suara, aku request lagunya Raisa yang judulnya Bila. Makasih banyak Pak Panos, Bu Dokter Sableng.
1: Hah? Bu Dokter Sableng.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lah kok dia bener sih?
0: Restoran kali ah.
1: Aduh, Wiro Sableng. Ada restoran seafood no Wiro Sableng.
0: Oke, okay, belum request silakan ya. Kamu request lagu-lagu yang nyanyinya adalah atau nyanyinya yang penyanyinya adalah atau vokalisnya adalah cewek. Mau itu band, mau itu diva, mau itu solo atau mau grup, semuanya harus vokalisnya atau penyanyinya cewek. 0816 114 1014 ini Raisa dengan Bila.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.
5: Yang baru

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Mudah-mudahan ya doa kita pagi hari ini, selain pekerjaan lancar, semua aktivitas juga lancar. Mudah-mudahan hari ini kita semua ya, kamu semua sahabat sekeluarga, kamu sahabat suara sekeluarga dikasih kesehatan loh. Kadang-kadang kita suka melupakan hal yang sesepele itu. Kerja. Kesehatan lupa ya, sama kayak si Ibun kemarin gara-gara ngejar setoran kali ya. Tanggal merah tetap siaran. Lah, pulang-pulang ndeprok dia di rumah. Langsung tumbang sahabat suara. Sehat semua ya sahabat suara. Om Agoy, Om Indra, Om Buluk. By the way, Om Buluk kemana? Kalau ditanya Om Buluk kemana, Om Buluk itu lagi nganterin nyokapnya kontrol ya. Iya, main remote control maksudnya ibunya ya. Hah? Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk sahabat suara. Buat kamu yang belum request, silakan request lagu yang penyanyinya itu cewek. Karena hari ini memperingati hari. Aduh, tadi gua ngomong pagi ya Allah, memperingati wanita, perempuan, kesetaraan perempuan. Ya. Selamat pagi, ada Gita. Gita bilang gini, aloha, mau dong request lagunya Gea 1000 kali. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih Gea. Buat kamu juga selamat beraktivitas ya. Kemudian ada Rini Anggani. Pagi suara, pagi juga Rini dari Tangerang. Mau request lagunya Astrid yang terpukau. Thank you Pak Sutri. Caem. Gila, Gen Z abis bahasanya. Tapi itu bahasa gue lo dulu.
1: Iyalah.
0: Ih, caem nih.
1: Keles.
0: Lu ngerasain gue?
1: Keles. Udah gak banyak lah.
0: Lu mau bilang lu muda?
1: Nah, iya dong.
0: Cuh.
1: Bisa diludahin. Bisa muda diludahin.
0: Sebel banget. Gue ngerasain caem. Tapi dia tahu. Assalamualaikum, Panos Bugin. Om Indra, ini ada Prihatini Ngretno, selamat pagi.
2: Wah, fotonya berhijab. Asik. Untung bukan Buluk.
0: Oh, sama Buluk ditelepon langsung. Request lagunya Yura Yunita yang apa aja. Punya apa pagi hari ini Yuranya, Om Indra?
1: Tutur batin kayaknya lucu ya.
0: Tutur batin.
1: Bagus.
2: Coba nyanyinya gimana Om Indra, tes dulu dong.
3: Tutur batinku tak akan
0: salah.
1: Apa sih?
2: Tutur bukan begitu dong.
1: Gimana?
2: Begadang bukan enggak. Begadang boleh begadang.
1: Itu Roma.
2: Punya enggak?
1: Enggak. Obrolannya caem ya.

0: 104 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini lagunya lama kalau gak salah ini ya. Lagu siapa, Mindra?
1: Tere.
0: Oh, Tere. Itu tahu.
1: Judulnya apaan tuh?
0: Judul-judulan?
1: Tahu Tere juga tadi ada yang komen di TikTok soalnya.
0: Daun Tere?
1: Aduh, daun Tere, daun serai itu kali. Maksudnya bagaimana? Mau kemana?
0: Kalau nggak punya uang, lagi Tere?
1: Lagi Tere. Iya. Ada hewan juga tuh yang nggak ada buntutnya tuh. Yang kayak monyet.
2: Kera.
0: Iya. Kere.
1: Iya.
0: Kera. Jauh. Jauh banget
1: kan sih. Tadi dari Kere. Berangkat dari Kere.
2: Terajana.
0: Aduh, Terajana.
1: Bodo amat.
0: Sahabat suara, ada
1: info. Aku udah tahu judulnya. Aku patut membenci dia.
0: Iya, kamu lihat dari TikTok.
1: Lah, iya. Jadi sahabat suara yang mau join di live kita di Iswara.
0: Boleh.
1: Boleh banget. Mungkin bisa ngelihat muka bengep Gina hari ini ya.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Sahabat suara ini, sahabat suara ini adalah kesempatan kamu. Iya. Dari kemarin kan pengen banyak yang bilang, Ibun bisa enggak suaranya biasa aja. Nah, ini adalah kesempatan kamu mendengarkan suara Ibun dengan versi yang
1: hari
0: lain.
1: Hari ini suara aku mau dicempreng-cempreng juga kagak bisa.
0: Jangan ya teriak-teriak kan? Ibun, sakit itu tenggorokan.
1: Ini gara-gara orang-orang si padaan di TikTok pada bilang kayak, coba suara aslinya, coba suara, kan jadi radang tenggorokan akhirnya kan.
0: Ah, emosi gue jadinya. Gak apa-apa, Dul, evaluasi.
1: Apa yang perlu dievaluasi?
0: Ekspansi.
1: Apa yang perlu diekspansi?
0: Ini LRT Jakarta ekspansi sampai ke Manggarai.
1: Ah, itu dia, bisa dilanjut gak sih sampai kayak ke Tamrin sih itu. Jadi kan aku kalau misal
0: Sun.
1: Iya, maksudnya kan biar kita kan deket tuh ada LRT kan dari Pulau Mas.
0: Iya
1: ya kan. Jadi kalau kita mau ke Plaza Indonesia,
0: cepet, enak
1: Indonesia, naik LRT aja gitu.
0: Sumpah gue setuju banget sih sahabat suara.
2: Nantinya mungkin begitu.
0: Amin sih, mudah-mudahan ya.
1: Tahun berapa? Belum.
2: Wah, itu kalau itu nggak tahu.
0: Iya, makanya ngomongin tentang LRT nih sahabat suara. Gubernur DKI Jakarta siapa namanya? Bapak Anung. Bapak Pramono Anung menyampaikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading, lebih tepatnya Pegangsaan.
1: Iya. Pegangsaan 2.
0: Iya, Pegangsaan 2 menuju ke Manggarai dijadwalkan akan diresmikan pada hari ini 26 Agustus 2026.
1: Gujab, luar biasa. Iya, yes,
0: peresmian LRT Jakarta rute ini akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
1: Oh, oke, terus habis itu?
0: Kok langsung gitu sih? Oh.
1: Enggak apa-apa. Terus habis itu Rizky.
0: LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini diproyeksikan dapat melayani penumpang hingga 80.000 orang perharinya.
1: Wow.
0: Setelah diresmikan, Pak Pramono pun akan melanjutkan pembangunan LRT Jakarta hingga Duku Atas. Yeay!
1: Wow, itu dekat itu.
0: BNI.
1: Kalau udah sampai Duku Atas itu udah hampir
0: kan?
1: Dekat sampai ke ini.
0: BNI
1: bisa,
0: kan?
1: Bisa bikin sampai ke bawah tanah nggak? Nyambung sama MRT gitu jadi berhenti di dekat mall nggak bisa?
0: Kalau LRT mah... Tapi nggak ada yang ke bawah dia. Kalau LRT itu selalu maksimal tuh ke atas.
1: Cakep banget.
0: Kalau yang ke bawah itu MRT.
1: Nanti berarti kalau diresmikan sama Pak Presiden kan Pak Presiden akan ngasih kata sambutan. Iya kan?
0: Iya.
1: Apa nih kira-kira yang kita tuh? Pak Presiden kita kan kalau ngasih kata sambutan kan suka banyak kejutannya.
2: Betul.
1: Biasanya kata-katanya gitu.
2: Contoh? Ada.
0: Tapi kan nggak ada isinya.
1: Apa?
0: Otak kamu nul.
1: Otak aku ya lah memang.
0: Otak kita kan nggak ada isinya.
1: Iya.
0: Duh, nah, salah lagi gue.
1: Jadi rutenya ini kalau dikatakan ya, ini kan rutenya itu menjadi penghubung 3 wilayah Jakarta.
0: Ada 11 stasiun
1: Jakarta
0: tuh totalnya
1: Utara,
0: tuh.
1: Jakarta Utara, Jakarta Timur sampai ke Jakarta Selatan. Nah itu cuma ditempuh dalam waktu 28 menit.
0: Keren.
1: Dan ada 11 stasiun. Dia kan ada ujungnya tuh di Kelapa Gading tuh yang Pegangsaan 2 kan, terus dilewatin Boulevard Utara, Boulevard Selatan, terus ke Pulau Mas, Equestrian, Velodrome, Rawamangun, Pramuka, Matraman, Proklamasi, Manggarai.
0: Kesebelasan stasiun berarti ada cadangan nih.
1: Enggak ada. Nah, cadangannya itu yang menuju ke mall situ ke Tamrin itu ada nanti.
0: Lagi, amin ya Allah, amin.
1: Lagi digali deh. Gali lubang tutup lubang
0: terus. Ya,

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja, kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga

0: dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market dan yang paling penting free entry. Informasi lebih lanjut cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise supported by Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan terkait kebakaran hutan di Kalimantan dengan total area terbakar 1.500 hektar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sementara PT MPK mendapat sanksi lebih berat berupa pembekuan izin karena kebakaran terjadi luas dan berulang. Perusahaan diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran

izin di Mentawai. Namun, Komdigi menilai kasus ini juga perlu melihat kebutuhan masyarakat karena si kakak belum memiliki jaringan fiber optik, hanya bergantung pada satu operator 4G. Komdigi mendorong pembinaan agar layanan tersebut dapat dilegalkan melalui perizinan atau kerjasama dengan ISP resmi. Demikian suara fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM. Suara Fakta.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Si Ibu bukannya ngomong, malah enggak nyembah makan bapia kiriman dari Uci.
1: Lah kan kita harus menghormati sahabat suara yang udah ngirimin makan, kita makan gitu.
0: Ya nanti ada waktunya dong. Kan sekarang waktunya kita untuk arisan nih.
1: Arisan.
0: Kocok arisan dulu yuk.
1: Kocok arisan.
0: Untuk siaran.
1: Oh.
0: Dibenerin kek apa kek? Gak nyembahe lu.
1: Dia enak juga ya ternyata ya. Aku ini mau
0: makan. Enak orang gratis.
1: Lah itu dia makanya. Terima kasih ya Uci ya.
0: Terima kasih Uci. Buat teman-teman sahabat suara yang punya bapia boleh kirim lagi ya.
1: Nah, bukan begitu. Ini jam berapa ini sekarang? Jam 8. Kalau jam 8 ini biasa kita punya kocak.
0: Hah?
1: Iya.
0: Jam 8 enggak dong, nanti menjelang jam 9 kalau kocak mah.
1: Emang iya? Berarti iya. Aku salah tadi itu. Iya kan? Jadi ada info juga.
0: Terus?
1: Iya. Ada info tentang pemblokiran rekening pendemo Pati.
0: Oh, ini lagi viral ini nih.
1: Bang, apa itu yang katanya disuruh ini kan? Disuruh apa?
0: Langsung kasih tau aja deh,
1: apa tuh namanya?
0: Ini lagi rame banget sahabat suara tentang pemblokiran ATM ya. Jadi Polda Metro Jaya ini menyebutkan rekening yang digunakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu alias AMPB untuk menghimpun dana tidak diblokir, melainkan dikenai penundaan transaksi selama 5 hari kerja.
1: Nah itu kenapa gitu?
0: Nah ini ditegaskan kan? Juga karena dana dalam rekening tetap menjadi milik pemegang rekening dan tidak disita selama proses penundaan. Jika dalam 5 hari kerja tidak ditemukan unsur tindak pidana, rekening akan dibuka kembali. Polisi juga memeriksa kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Ah itu.
0: Berarti kalau pertanyaannya kenapa, gue juga nggak tahu.
1: Kenapa iya. Gue? Bahkan waktu itu ada sempat gue lihat di postingan-postingan gitu ya, si bank yang melakukan pembekuan rekening itu sampai terus boikot.
0: Iya
1: gitu.
0: Kena boikot.
1: Ya kan?
0: Betul. Jadi sebenarnya karena apa sih? Kok ya gue nggak tahu sih
1: tindak
0: infonya?
1: Pidana. Tindak pidananya emang mau dibuat apaan sih?
2: Ya, jadi katanya dia ada seorang yang mau ikut demo. Nah pas dia mau cairin dananya itu
1: ya,
2: terblokir rekeningnya.
1: Karena dananya mau dipakai cuma buat demo.
2: Iya, pokoknya dia mau mencairkan lah itu.
1: Iya. Nah,
2: terus abis itu dia upload lah ke sosmed dan ternyata pas di sosmed ada dari pihak bank itu komen katanya itu di mandat dari aparat berwenang gitu. Katanya gitu.
0: Berarti yang memutuskan atau memerintahkan itu dari
2: aparat. Katanya gitu. Katanya kan ini.
0: Jadi ketahuan si uangnya itu mau dipakai untuk
2: Ya dana demonstrasi mungkin itu.
1: Ya tapi kalau misalnya demonya dalam rangka menyuarakan aspirasi terus tidak membuat suatu hal yang anarkis kan nggak apa-apa sebenarnya.
0: Siapa tahu demonya cuma mau dipakai buat beli bahan baku untuk goreng-goreng.
3: Demo masak. Itu demo masak.
0: Ini ngomongin demo apaan sih?
1: Kalau nggak salah demo lagu deh mas. Itu mereka mau bikin rekaman.
3: Bisa dan pojok lau.
1: Itu dia. Jangan negatif, tingker dulu begitu.
0: Tingker.
1: Tapi ngomong-ngomong soal ATM, asik. Kamu ini ada pernah ke pengalaman?
0: Oke. Isinya topiknya sahabat suara. Ngomongin soal ATM sahabat suara. Kamu pernah nggak sih punya pengalaman rekening kamu ini keblokir? Atau memang kamu memblokir secara sengaja?
1: Iya.
0: Atau ATM kamu ketelan? Hilang. Ya. Kelolodan.
1: Empat banget tuh masuk ke
0: tempat kan bersih. Tapi gampang dulu kalau misalnya ketelan sendiri mah.
1: Gimana jadinya?
0: Ada pinnya, kalau ada pinnya keluar ya.
1: Oh, kalau ada pinnya bisa gitu ya. Kayak mesin ya badan lau ya. Gitu.
0: Silakan sekali lagi kalau kamu punya pengalaman sahabat suara rekening kamu diblokir atau ngeblokir. Atau mungkin ketelan atau mungkin hilang di ATM segala macam, coba kamu ceritakan dan penyebabnya apa, kamu kasih tahu juga sama kita. Langsung kirim via WhatsApp 0816-114-1014. Ini Gigi. Judulnya adalah
1: Wah.
0: Pintar.

0: Masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, tepat sekali. Kita lagi ngomongin soal kamu pernah gak punya pengalaman ATM kamu ketelen di mesinnya, atau hilang, atau mungkin salah pin, atau apapun gitu ya kan.
0: Iya betul.
1: Ada Kinos ya, gue mau cerita sedikit ya. Kinos pernah tuh kayak begitu. ATM aku hilang. Serius, yaudah diblokir aja dulu mas.
0: Blokir, nomor rekeningnya
1: apa segala macam. Diblokir. Udah kan dia bikin tuh ATM baru. Terus kayak berapa hari kemudian, lah ada dulu ATM aku sebenarnya.
0: Tiba-tiba ketemu di mana dulu?
1: Rizky, ketemu di apa, di dompet?
0: Di jaket.
1: Apa di jaket gitu?
0: Di jaket.
1: Wow, sungguh.
2: Kalau kayak... itu saya berasa flashback ya. Pasal saya juga begitu lagi.
1: Oh. Nah, itu
2: KTP kalau saya.
0: Oh, KTP.
1: Kalau Kinos mah
0: ATM. Iya, gue nyariin ATM gue. Kemana ATM gue ya? Gue cari di dompet, gue inget-inget segala macem.
1: Hebohnya tuh udah luar biasa gitu loh.
0: Gue inget tuh, oh gue abis ngambil, terakhir gue pakai ATM tuh di ATM ini gitu. Gue datengin tuh si ATM terakhir yang gue pakai, gak ada. Gitu kan, gak nemu segala macam. Udah akhirnya gue blokir segala macam, gue bikin yang baru. Jadi ternyata gue abis pakai ATM terakhir, gue gak masukin ke dompet, gue masukin ke jaket. Wah. Pas ATM baru udah jadi, dia ada di jaket lah.
1: Sungguh lokasi yang sangat jauh sekali dari jangkauan mata.
0: Luar
1: itu.
0: Logika. Ya, Nul, ya namanya, ya kan namanya juga namanya, Nul.
1: Iya.
2: Ya menurut gue sih kalau sana ATM hilang apa segala macem, kan udah ada M-banking segala macem.
0: Oh iya, bisa.
2: Segala macem. Jadi kayaknya lebih simpelnya orang jadi lupanya ke situ mungkin.
1: Gue sekarang ya. Juga jadi jarang bawa ATM gara-gara udah pakai begituan M-banking.
0: Tapi namanya cash gue masih perlu lah. Buat ya, parkir, gue sih utauti kalau minta jajan.
1: Iya. Itu dulu si hilangnya Kinos yang dia sampai kelimpungan nyari si ATM-nya itu. Adalah ketika mesin-mesin ATM itu belum ada yang tanpa kartu itu loh, yang cardless kartu itu.
0: Jadi belum ada.
1: Jadi duit harus pakai kartunya begitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Gitu. Nah, itu tuh tarik tunai tanpa ATM. Waktu itu belum bisa Melia.
1: Satu rumah nyariin.
2: Bisa sekarang.
1: Iya sekarang bisa. Gak perlu pakai ini lagi. Gak perlu pakai kartunya.
0: Kita baca WhatsApp yang masuk ya. Selamat pagi Rika dari Banjarmasin. Kalimantan. Gimana kabarnya Rika di sana?
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Aku pernah ketelan ATM gara-gara ambil.
1: Dia pernah ketelan mesin ATM mas.
0: Wow. Aku pernah ketelan ATM. Wah ATM. Kartu ATM-nya nelen dia.
1: Mesin ATM-nya nelen dia mas. Jadi waktu dia mencet,
0: kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Aku pernah ATM aku ketelen, nah gitu. Gara-gara
1: aku pernah ketelen ATM.
0: Iya, gimana tuh? Gara-gara ambil duit terus langsung pergi. Cus, gara-gara ATM-nya pada waktu itu duit dulu keluar kartunya belakangan.
1: Iya, emang biasanya begitu kan.
0: Emang sampai sekarang juga begitu. Emang begitu sampai sekarang.
1: Nah,
0: baru zaman now aja kartu duluan duit belakangan.
1: Emang iya ya?
3: Iya, sekarang kartu duluan.
0: Sekarang kartu duluan. Kalau dulu itu
3: duit duluan baru kartu.
0: Oh, dibalik biar mungkin biar enggak ketinggalan.
1: Berarti gue udah enggak pernah pakai kartu tuh kalau yang zaman sekarang nih.
0: Betul, baru zaman now kartu duluan duit belakangan. Sampai satpam bank swasta udah hafal muka aku karena perkara ganti ATM. 13 kali.
1: Buset. Kamu pelupanya lebih-lebih dari Rizky Kinos kamu.
0: Asli. Yang bikin stres itu ATM ketelan terus weekend pula. Again, enggak sama kayak era sekarang udah bisa transaksi ATM tanpa kartu.
1: Iya, lah, iya betul itu dia. Makanya mungkin Rika ini adalah salah satu perwakilan nasabah yang akhirnya membuat bank-bank itu menginisiasi adanya pengambilan melalui ATM tanpa kartu. Karena Rika ini salah satu
0: orang-orang macam Rika ini.
1: Iya, 13 kali banknya capek ngelayanin begitu-begitu.
0: Aduh doang. Rika kamu ini Ruslan ya.
1: Apa tuh? Aduh, Ruslan. Rika Ruslan
0: beda penyanyi
1: lagi, ada penyanyi.
0: Ada siapa lagi?
1: Ini dari Dix.
0: Dix 89 apa ceritain dulu?
1: Zaman dulu sebelum ada M-banking sering sekali tuh aku ketelan kartu fisiknya. Habis kamu ketelan kartu fisik, orang-orang semua nelan kartu ya. Bingung aku, kok bisa
0: loh. Bukan kartu, ketelan sama kartu.
1: Oh ketelan sama kartunya. Habis transaksi lupa ngambil. Kadang diingetin sama orang belakang.
0: Iya bener, gua banget tuh.
1: Atau sendiri aja ya udah amsyong. Ribet ngurusinnya mesti ke ATM.
0: Mesti ke bank dong, bukan ke ATM.
1: Bank, iya betul.
0: Kalau di ATM gak bisa bikin baru.
1: Lah kita kan cuma baca doang, iya. Sekarang dia mau ngebogar, dia mau cari ATM-nya.
0: Mau bobol, ibu bola ATM.
1: Di dalam gitu.
0: Iya.
1: Sekarang zaman udah m-banking, jujur aku udah enggak punya kartu fisik, tarik tunai, transfer, setor tunai semuanya pakai aplikasi. Iya lagi.
0: Tapi kan otomatis kalau bikin ATM atau misalnya buka ATM, ya walaupun kita udah ada m-banking atau apa segala macam, lewat aplikasi segala macam, syaratnya tuh pasti harus kita ada bayar kartu ATM tuh. Jadi kita harus punya kartu ATM-nya. Nggak mungkin saya nggak perlu bikin kartunya, saya cuman aplikasinya sama rekening aja, akunnya doang. Nggak bisa.
1: Emang iya ya? Lah, harus ada kartunya ya?
0: Karena otomatis begitu buka mah pasti harus dikasih kartu. Oh, iya, kita bayar berapa tuh? 5.000. Berapa? Kartunya bayar
2: tergantung kartu, tergantung kartu.
1: Kalau nggak salah 5 juta apa bayar
0: kartu? Apaan kartu 5 juta?
1: Bukan. Ya sorry, santai. Kalau salah mah tinggal dibenerin ya kan?
0: Iya bener juga sih.
1: Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi?
0: Yang mahal mah bikin kartu KTP.
1: Nah, nih. Saya pernah ATM saya dituker orang, terus uangnya diambil. Hah? Sampai saya gak bisa jualan karena itu uang buat belanja dagangan.
0: Bentar, saya pernah, saya pernah ATM saya dituker orang, terus uangnya diambil. Lah ya iyalah,
1: saya dituker orang. Dia nih, dia lagi transaksi, dia bayar pakai ATM, ya. Dia orangnya ngasih orang gitu. Jadi barter gitu, ibaratnya transaksinya.
0: Saya
1: gitu.
0: Pernah, ntar dulu coba disimak ya. Saya pernah ATM saya ditukar orang.
1: Iya,
0: ini
1: ATM
0: siapa sih?
1: Saya
0: ini siapa sih?
1: Orang.
2: Ya kan dia orang.
0: Ini Rani.
1: Rani, iya. Ya.
0: Saya pernah ATM saya ditukar orang. Uangnya diambil.
1: Iya, jadi ATM dia dikasih ditukar ke orang, ditukar orang gitu jadinya.
0: Rani. Kita senasib. Saya juga sering kayak gini nih.
1: Maksudnya
0: ATM
1: gimana?
0: ATM saya ditukar sama orang.
2: Hah?
0: Iya, uang saya diambil.
2: Oh?
0: Lah pas saya ngecek, lah

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu,
3: kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
3: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kayaknya ketinggalan di bioskop, langsunglah telepon call center buat blokir kartu. Besoknya urus-urus bank yang buka di hari Sabtu. Pas udah jadi kartu ATM baru walah dalah, ternyata ada di tas ATM gua. Si Uci mah. Kenapa sih lu ikut-ikutan gua, Ci? Kenapa sih? Ikutin tuh yang bagus-bagus gitu loh, Ci, dari gua. Kayak misalnya seorang laki-laki dan bapak-bapak panutan ya, gitu.
1: Yang sangat.
0: Kan kamu masih sendiri, Ci. Ya. Kamu butuh menjadi sosok ibu dan juga sosok bapak yang cari deh, mending mekar gue mah. Daripada puyeng, Ci, cari yang baru ya, beneran.
2: Ini kan ATM yang hilang ya.
0: Bukan, iya betul, betul ya.
1: Tapi kocak juga deh.
0: Kenapa?
1: Ya habis ya masa store dan bioskop itu store and theater.
0: Masih bahasa Inggris yang dibahas, lu dibahas bahasa Inggris nih.
1: Biar kocak aja gitu, maksudnya kata-kata kocak.
0: Kocak.
1: Iya, kata-kata aja.
0: Lu mau yang kocak?
1: Iya.
0: Bentar lagi. Oke. Kita punya kocak, koneksi, cerita acak.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Apa ini ada berisik-berisik banget? Ini berisik banget apa sih?
2: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
2: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
5: Siapa?

0: sama Gina masih nemenin kamu di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Woi, ngomong
0: kan sama-sama dibayar.
1: Ganyem baik, ganyem baik. Kalau enggak ganyem, berak lu.
2: Ya emang gitu, masuk keluar begitu Rizky.
0: Ya Allah, plus-plus dong.
2: Iya.
0: Bagaikan
2: iya.
0: Hutang.
2: Hah, gimana tuh?
0: Gali tutup hutang.
2: Gali lubang tutup lubang, itu aja. Ada apa ini? Saudara-saudara ini pada berkumpul di sini.
0: Ada yang kocak-kocak dong.
2: Ada kocak.
0: Seperti janji kita sebelumnya, kamu sudah katres. Sudahkah kamu siap untuk terbahak-bahak untuk mendengarkan yang kocak-kocak alias koneksi cerita acak?
2: Masuk.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Senang sekali Kakak Indra sekarang.
2: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
2: Apalagi
0: mau jual miosol.
2: Iya, kan mau beli motor bapak.
3: Eh, apaan menjual-jual aja?
0: Tahu bu,
3: nggak ada kayak begitu.
0: Iya,
2: kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndul. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
2: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita Ndul beli motor baru.
2: Jadi
3: bagus, intinya tukar bullying ya.
0: Kita bertiga tuh ya, kan saling membantu gitu loh, Ndul. Saling membantu, teamwork lah.
3: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
0: It's for family.
3: We are not family.
0: Coba ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
2: Oh, ayo.
0: Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau enggak
3: ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo, kan gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh.
2: Gimana?
0: Bisa. Itu lobinya di on air.
2: Ada lobby di on air. Nanti ada yang gongong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kak Sutra?
2: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
0: Oh, sambung cerita.
2: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini nggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
2: Betul.
0: Gas.
2: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
0: Memacu adrenalin.
2: Kali ini, dan ternyata...
3: Yang benar. Santai.
2: Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
2: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork.
2: Strong.
0: Teamwork. Banget. Emang teamwork ini. Iya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes, harus ganti. Kebetulan nggak ada dongkrak atau nggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke, okay. Satu doang. Angkat bareng gak seru.
0: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
3: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
3: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
0: Oh, kalau
3: angkat berat kan
0: harus sehat.
3: Iya.
0: Betul.
3: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
3: Nggak bisa. Jadi mereka saling konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
3: adalah
2: Kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels.
3: Iya.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
4: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
4: Ini kan namanya latihan buat ngatur kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cuma.
0: Enggak bercanda, enggak bercanda.
3: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini, mandra buka.
4: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang harus diuji.
4: Bener, jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus akhirnya dorong-dorongin.
3: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe?
4: 2 minggu nih jalan.
3: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
4: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang...
0: Oh, ganti kegiatan?
4: Ganti kegiatan dong. Oh, ganti kegiatan nih. Gak cocok, terlalu berat dong. Ya. Nah, kegiatan itu adalah
2: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh...
0: Ya, kegiatannya apa?
2: Ya, berhubungan dengan air.
0: Ya, kegiatan apa yang berhubungan
2: bisa
0: dengan air?
2: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah, itu yang kita tanya.
2: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
4: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
2: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
4: Waduh, itu ribet, jujur ribet. Jujur itu ribet. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
4: Iya, belum yang kelilit.
0: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
2: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
3: parkur dari sutet ke sutet.
4: Parkur dari sutet ke sutet. Nggak nyetrum, Bun. Ya? Nggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
3: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
3: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
3: Iya.
4: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
3: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
4: tidur siang.
0: Tidur siang. Nggak
4: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Iya.
2: Kita masih punya yang seru-seru dan juga surprise banget dan juga mencengangkan. Hah? Apa? Wow.
1: Wow, kok bisa begitu amat? Iya.
3: Heboh sendiri.
1: Apa? Ya wow.
2: Aku gak bohong karena kita punya 100.000 rupiah untuk dua pemenang.
1: Kemarin kita habis main-main juga, ternyata masih tersisa karena waktunya habis. Jadi kita akan bermain lagi hari ini. Akan ada uang elektronik 100.000 rupiah buat dua pemenang. Catat dulu nomor WhatsApp kita di 0816 1141014.
0: Sumpah kuping gua sakit ya hari dengerin begini ya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Selamat bergabung di Suara Seru atau mungkin baru live, baru online di TikToknya Iswara di iswara.network. Sebentar lagi atau sekarang kita akan menggelar nama game siapa tadi?
1: Tebak judul atau artis.
0: Tebak judul atau tebak artis.
1: Karena kita akan kasih potongan lagu atau kita akan kasih cuplikan mengenai artis gitu.
0: Potongan lagu.
1: Potongan
0: lagu
1: atau
0: nanti kamu
1: artisnya.
0: Iya, kamu ya, tebak penyanyinya siapa, judulnya apa. Kalau bisa tebak penyanyi dan juga judulnya dapat poin 2. Kalau cuman tebak judul atau cuman tebak lagu, penyanyinya, nilainya cuman 1.
1: Nanti emang lawan sama kita.
0: Lawan
1: gitu
0: sama kita.
2: Lawan.
1: Oh,
2: kita
1: nama
2: coba kan dulu lah.
0: Main bertiga atau main berdua?
2: Ibu nama Kino satu.
0: Satu tim. Okay.
2: Oh. Jadi kita coba tebak dulu aja.
0: Okay. Soalnya ada hadiahnya ya.
2: Ada hadiahnya.
1: Kayak gimana
2: mungkin,
1: coba?
2: Mungkin sahabat suara juga nggak tahu nih.
1: Caranya gimana?
2: Yang pasti WhatsApp ke nomor tadi.
1: Yes. Oh. Ya. WhatsApp. Kalau misalnya nanti sudah tahu, kamu bisa langsung WhatsApp. Nanti WhatsApp kita kasih tahu abis kita bermain nih.
0: Betul.
1: Contohnya.
0: Kasih contoh.
2: Coba Bapak Kinos bisa tebak lagu ini.
0: Rocket Rockers.
2: Judulnya.
0: Di sini. Pet.
2: Salah.
0: Berarti disini. Nilainya satu. Karena cuma bisa nebak penyanyinya.
2: Okay.
0: Judulnya adalah
2: Ingin Hilang Ingatan.
0: Oke,
2: sekarang coba
0: Ibun.
2: Kita coba lagu yang ini.
1: Rambu Anarki.
0: Apaan Galang Rambu Anarki dari mana? Gua tahu lagi nih.
2: Apa judulnya?
0: Lagi.
1: Bunga.
0: Salah. Dokter PM.
2: Judulnya?
0: Dokter PM Bunga di Taman.
1: Aduh, Bunga di Taman. Aduh, lagunya. Tahu lagi itu.
0: Aduh, judulnya apa, Om?
2: Damai.
0: Aduh, nah, berarti nilai satu. Gitu.
2: Itu contohnya ya.
1: Ya, aku enggak dapat poin.
0: Galang Rambu Anarki dari mana? Gua sikat lak-lakan lu.
1: Oh, salah berarti.
2: Coba balik lagi.
1: Galang dari mana tuh? Pada kenapa sih orang-orang pada ngegas bae? Santai. Lu enggak tahu mengkagak.
0: Jauh. Apa. Lu nebaknya jauh banget. Astagfirullahalazim. Gitu jadi acaranya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau kamu bisa mengalahkan gua sama Gina, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Caranya kalau mau ikutan, kamu harus WhatsApp dulu sekarang ke 0816-114-1014 dengan hashtagnya adalah
1: Maindos.
0: Sekali lagi nomornya dong.
1: 0816-114-1014.
0: Berisik banget sumpah, gak kuat kuping gua.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Naispik 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Naispik 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: dari Tulus, single terbarunya yang emang lagi sering banget diputar di radio manapun kali ya, karena emang seenak itu lagunya untuk didengarkan.
1: Ya bener, sekarang kita mau main-main, akan ada tebak judul lagu atau artisnya. Jadi kalau kamu bisa menebak judul lagunya, kamu dapat 1 poin. Bisa nebak artisnya aja 1 poin. Kalau bisa dua-duanya, langsung dapat 2 poin gitu ya.
0: Gas, 50.000 uang elektronik menanti
1: Betul.
0: Anda. Maksudnya.
1: Kita kasih tahu nomor teleponnya sekali lagi. Jadi kamu WhatsApp ke kita, nanti kita akan telepon kamu. Tapi kalau boleh call blockernya jangan dihidupin ya, dimatiin
2: sama,
1: ya.
2: Kasih tahu nomor teleponnya dengan Anda yang biasa aja, nggak usah pakai door rendah.
1: 0816. Silakan Rizky.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Kalau aku mau
0: 0816.
1: Iya.
0: Ulang ya, 0816 114 1014. Nanti kita nelponnya. Jadi ya, buat kamu yang merasa sudah ngirim WhatsApp untuk ikutan tebak artis gitu ya.
2: Ya.
0: Jangan diaktifin call blockernya karena ya, kita akan menelpon dengan nomor kantor.
1: Betul gitu sekali. Itu. Oke, ini sudah banyak yang masuk, tapi memang mungkin agak sulit di telepon ya.
2: Yeah.
1: Kita akan pilih-pilih dulu, karena kalau misalnya kita bisa menyelenggarakan 2 games, berarti totalnya 100.000.
0: 100.000
1: ya,
0: betul.
1: Tapi kalau cuma 1 games ya berarti 50.000. 50.000-nya kita simpan lagi buat besok-besok gitu.
0: Oke, okay, sudah ada bisa telepon Agoy? Belum.
2: Coba, masih
0: ini banyak
2: coba
0: banget loh yang mau ikutan.
1: Banyak sekali.
0: Tapi enggak ada yang nggak,
2: karena gini, kita nomor
0: diangkat.
2: Teleponnya itu nomor random. Jadi pastikan ketika kuis ini berlangsung,
1: kalau ada nomor telepon dari 021 gitu ya, siapa tahu itu
2: nomornya
1: dari
2: nomor
1: kita.
2: Nomornya nomor kantor kita 0217.

0: berikut ini. Ya, sekali lagi, kalau bisa mengalahkan Gina sama Gina, ngumpulin poinnya lebih banyak, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Guys, ya, sudah sekali. Ada di line penelpon kita adalah Yudhistira. Selamat pagi, Yudis.
1: Halo.
2: Selamat pagi, Kino.
0: Pagi. Udah di mana posisi?
1: Lah, yang disapa. Lah kan tadi aku juga halo ya.
0: Kebon jeruk. Gina minta disapa nih katanya.
2: Apa kabar, Gina?
1: Bodoh amat dah.
0: Gitu dia. Jadi siapa yang mundungan?
1: Kinos.
0: Tetap aku Kinos, lagi.
1: Gitu.
0: Yudis, udah tahu ya caranya ya? Ini bukan pertanyaan rebutan, nanti ada gilirannya.
1: Ada poinnya ya, Yudis.
0: Ada poinnya ya.
1: Jadi nanti kalau kamu bisa, kamu tahu lagunya, judul lagunya plus penyanyinya, kamu sebutin aja dua-duanya karena nanti langsung 2 poin. Tapi kalau cuma tahu salah satunya doang, kamu dapatnya 1 poin gitu ya.
2: Oke.
1: Siap. Dari Yudis aja dulu ya.
3: Dari Yudis dulu. Oke, yang pasti kita musisinya Indonesia semua ya. Kita
0: lagu yang pertama untuk Yudis, silakan. Lagu siapa dan apakah judul lagu berikut ini?
4: Meskipun telah kau semaikan cinta di balik.
0: Aduh, gampir. Yovin Uno 1. Judulnya?
1: Judulnya?
2: Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa.
3: Salah.
0: Dua-duanya salah. Bukan Yove Nuno ya.
3: Bukan. Kahitna
0: judulnya Soulmate. Adalah Soulmate.
1: Sayang sekali.
3: Kita kasih satu lagi kesempatan.
1: Padahal Soulmate teh belahan jiwa ya.
3: Sekarang dari Kinos dulu.
0: Oke.
3: Ini baru kosong, masih kosong-kosong ya.
0: Kosong-kosong.
1: Oke.
0: Ini buat gue sama Gina dulu ya.
3: Iya, buat Gina sama
1: bareng kita sendiri.
0: Iya, bareng
1: kan?
0: Aja.
3: Coba tebak lagu ini.
0: Ini suaranya Baskara nih.
3: Tuh. Bandnya apa?
0: Bandnya yang Hindia ya, apa yang siapa? Face ya?
1: Iya.
0: Kayaknya Fish deh.
1: Fish.
3: Judulnya?
1: Indah.
3: Salah.
5: Yang ditanya siapa tadi?
1: Yudis
3: bisa jawab nggak?
0: Itu salah dua-duanya gue.
3: Salah dua-duanya.
0: Aduh, ya berarti Allah. Udah tahu tuh harusnya bandnya.
3: Yudis bisa jawab nggak nih? Coba nih ya, tebak lagi ya.
2: Tadi coba lupa ya.
3: Bentar nih.
0: Oke, Baskaranya tadi udah dibenerin, cuman dia punya band. Nah, bandnya tuh ada beberapa.
3: Coba, siapa tahu?
1: Apa ya?
0: 5, 4, 3. Dua, 1. Oke.
1: Iya, kita masih berarti poinnya
0: India ya.
3: India, rumah ke rumah.
0: Oke, masih kosong-kosong. Berikutnya untuk Yudis.
3: Kita kasih lagu. Bentar. Coba Yudis bisa tebak lagu ini.
0: Aduh, gampang banget Yudis.
2: Aku di atas
3: Intar. Batu.

0: 2 poin. Next untuk Ines Gina.
1: Ines Gina. Coba ini lagunya. Ah, ini harusnya bisa sih.
2: Gampang yang ini.

0: harus miliki.
1: Judulnya betul?
0: Penyanyinya apa tuh dah? NPD.
2: Salah.
3: Cuma satu berarti
1: salah,
3: poinnya.
1: Cuma poin satu.
2: Penyanyinya siapa?
1: Yudis mau menjawab enggak Yudis?
3: Enggak bisa, apa
1: Yudis? Oh, enggak bisa. Okay.
3: Tebak ininya. 2-1.
0: Tuh, kamu harus bersyukur sama aku lah, hebat aku.
3: Iya, makanya
1: itu. Iya, asal bunyi tapi PM.
0: Dokter PM.
1: Miliki.
3: Skor 2-1 dan sekarang adalah soal terakhir alias lagu terakhir untuk Yudis. Silakan lagu terakhir Yudis.
1: Yudis standby lagu terakhir ya.
4: Ya.
5: Mengapa cinta ini?
3: Gua tahu yang nyanyinya, cuma enggak tahu judulnya nih.
4: Oke. Cinta terlarang. Wah.
3: Udah
0: close
3: ya.
0: Udah close. Enggak usah dikasih lagi tantangan buat kita.
3: Enggak kekejar.
1: Udah close ya. Close ya, sah ya. Berarti Yudis menang ya.
3: Yudis menang. Yudis, selamat, kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar 50.000 rupiah.

0: kawasan mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green, bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
2: Tahun baru,
4: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di iSuara.

0: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina.
1: Betul sekali. Jadi ini memang gak tahu secara kebetulan atau bagaimana ya, tapi tiba-tiba terjadi kebakaran karhutla yang bertubi-tubi di berbagai wilayah,
0: iya,
1: Indonesia gitu.
0: Bersamaan di beberapa titik Indonesia juga.
1: Benar
0: ya.
1: Dan ini juga yang baru lagi, gak baru lagi sih,
0: terbaru
1: ya, terbaru,
0: maksudnya terbaru
1: di wilayah Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo. Sekarang katanya udah masuk zona merah ya. Rawan banget karena karhutla ini. Dan salah satu contohnya yang terparah baru aja terjadi itu di kawasan Kapanewon Pundong, Bantul, yang bikin sekitar 10 hektar lahan hangus terbakar.
0: Masya Allah, ya Allah. Berdasarkan catatan dari pihak BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini sudah ada sekitar 22 rentetan kejadian kebakaran lahan yang menyebar di berbagai titik. Ini dipicu atau pemicu utamanya adalah efek dari cuaca kemarau panjang dan super kering. Pakai super ya?
1: Iya.
0: Super kering yang lagi melanda wilayah tersebut belakangan ini.
1: Nah itu bahkan ini yang harus bikin kita waspada ya, puncaknya musim kemarau sama kekeringan ekstrim ini katanya ya, diprediksi bakal berlangsung sampai bulan November 2026 loh.
0: Masih akan ada kemungkinan 2 bulan lagi itu.
1: Benar.
0: Akan berlangsung seperti ini ya.
1: Jadi mungkin kita juga sebagai warga negara Indonesia jangan sembarangan kalau mau nyalain api di area terbuka. Jangan-jangan kalau misalnya kayak orang-orang yang suka bakar sampah sekalipun
0: ya,
1: kalau misalnya di area terbuka atau di lahan-lahan kosong ya, nah bahaya itu bisa memicu,
0: bisa jadi,
1: rentetan kebakaran gitu ya gak sih?
0: Nah, Makdar tuh atau maka dari itu kita pengen tahu nih lebih jelasnya mungkin sama teman-teman atau kakak-kakak yang ada di Suara Yogyakarta.
1: Betul sekali, kita sudah tersambung ke Suara Yogyakarta. Ada kakak Adel.
0: Selamat
1: sama
0: pagi,
1: kakak Bintang.
0: Kakak
1: Adel,
0: kakak Bintang.
1: Hai, apa
0: halo,
1: kabar kalian berdua?
2: Hai,
1: begitu
2: apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: By the way, kalau boleh tahu, Iswara Yogyakarta itu sebenarnya detailnya atau pastinya posisinya di mana Yogyakarta nih?
1: Iya.
2: Nah, kalau kita di kota,
1: di mana?
2: Kalau misalnya di kota yang kita jauh, di Pulau Tanjung, Gunung Kidul, Bantul, kalau kita
0: sekarang Jogja, ini kota sejarah ada. Oke.
1: Okay. Jadi lokasinya tidak dekat dengan lokasi kebakaran yang kayak Kulon Progo dan sebagainya gitu ya?
2: Enggak.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gimana?
2: Sejamnya tuh sejamnya Jakarta.
1: Ini suara Kak Ade sama Kak Bintang, sejujurnya aku kurang jelas mendengarnya sih ya. Kayak agak gaung-gaung, gerbek-gerbek gitu sih.
0: Iya. Boleh keluar dulu dari air Kak Bintang
1: nggak,
0: sama
1: salah,
0: Kak.
1: Bukan. Mereka enggak lagi nyelam.
0: Enggak apa-apa. Boleh ceritain dulu enggak sih lebih jelasnya sebenarnya di Kulon Progo itu ada insiden atau kejadian apa sih?
1: Iya.
2: Jadi Kulon Progo sendiri kemarin itu kita dapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di Nyantak Rejo.
1: Okay.
2: Kita akan mendingan kami Joro di sekitar Sungai Progo sana.
1: Iya.
2: Okay. Di daerah situ di tanggal 24. Nah, di tanggal 24 itu sebenarnya memang ada beberapa kebakaran.
1: Oke.
2: Okay. Ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Pulau Progo.
1: Jadi itu terjadinya bersamaan begitu?
2: Enggak bersamaan sih, tapi di waktunya hampir mirip.
1: Oh, hampir mirip.
2: Kalau Kulon Progo itu habis maghrib, Gunung Kidul itu sekitar sore-sore dulu.
1: Oh, lah di Kulon Progo itu bukannya bandaranya Yogyakarta ada di sana ya?
2: Ada.
1: Apa enggak berimbas itu?
2: Beda wilayah.
1: Nah, terus abis itu ini ada netizen yang bilang kan, mungkin daerah-daerah lain sengaja dibakar sebagian kecil supaya isu kebakaran Kalimantan dan supaya isu nanam sawitnya redup dan gak ketahuan. Nah kalau misalnya di daerah Jogja sendiri keluar juga gak isu-isu kayak gitu, atau memang karena emang Jogja lagi panas ekstrim aja?
2: Kalau di Jogja sih sebenarnya banyak banget ya, ini karena jadi berita regional kami juga.
1: Hah?
2: Banyak banget yang pada cerita ini apa dia gak dibakar ya, karena seserempak itu kan dalam waktu beberapa hari juga daerahnya macam-macam banget.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Ini ada keluar gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi isu-isu itu juga beredar ya di daerah Jogja ya?
2: Walaupun dari pihak polisi yang ada penjagaan belum ada keterangan pastinya.
0: Oke. Seberapa parah kebakaran ini? berapa hektar atau luasnya udah ketahuan atau belum?
2: Sejauhnya kalau yang di Kulon Progo, Gunung Kidul ini belum tahu.
0: Oh.
2: Kebakarannya seluas apa?
1: Tapi masih berlangsung.
0: Iya, masih berlangsung atau udah berhenti?
2: Sudah dipadamkan.
1: Oh, sudah dipadamkan.
0: Dengan cara?
2: Dengan cara iya pemadam kebakaran pastinya ya.
1: Iya. Oh, dari pihak damkar ya.
0: Oh, sudah jadi bisa diakses sama pemadam kebakaran.
1: Iya bisa, tampaknya sih kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya yang di daerah Jogja ini, apakah sampai seperti di Kalimantan sampai nimbulin kabut asap yang tebal gitu, iya, sampai mengganggu kesehatan warga gitu?
2: Oh, syukurnya enggak, karena memang ini daerahnya jauh dari kota dan umum di yang gersang.
1: Oh, daerah yang gersang dan jauh dari pemukiman gitu ya?
2: Kalau ada pun pasti enggak yang sampai ke pusat kota banget. Bahkan sebenarnya kalau untuk kebakaran sendiri, ini dari Ketua DPRD Gunung Kidul sendiri bilang, udah ada buat siaga darurat bencana hidrometeorologi dari 1 Juni.
0: Oh, udah ada tindakan preventifnya ya.
1: Dari tanggal 1 Juni udah ada ini apa, posko untuk penyelamatan diri dari kebakaran?
2: Yes, udah ada darurat bencananya.
1: Darurat bencananya. Oh, yes. Oh, kok udah disiapin ya?
0: Iya enggak, preventif dulu. Maksudnya mungkin udah bisa diprediksi karena tahu kekeringannya akan panjang dan parah.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ada potensi untuk terjadi kebakaran di Karhutla. Jadi udah ada persiapan gitu ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu dampak yang paling kerasa akibat kebakaran ini apa sih?
2: Kalau dari yang kita di kota Jogja jujur nggak merasa kan jauh. Tapi kalau di daerah pasti asap ada. Dan untuk beberapa lokasi memang dikonfirmasi dari kepolisian itu nggak ada korban jiwa dan nggak ada korban materi.
1: Alhamdulillah, yang itu yang harus disyukuri ya, tidak ada korban jiwa.
0: Jadi nggak ada efeknya ya sama kota Yogyakarta, masih tetap macet-macet aja ya.
1: Jadi wisatawan-wisatawan masih bisa berdatangan ya.
2: Aman.
0: Terus masih ada bapia kukus, masih ada ya.
1: Bapia kukus, bapia patok masih ada.
0: Iya.
1: Jalan di antara dua beringin juga enggak bakal ketutup sama kabut asap ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gudeg yang ada kreceknya juga masih jual kan?
1: Masih jualan.
0: Masih.
1: Ya. Nih, pertanyaan terakhir Kak Bintang sama Kak Adel, mungkin harapan warga di sana tentang kejadian seperti ini nih apa nih?
2: Kalau kami ini sesuai sama yang dikatakan dari pemerintah sendiri, karena dari pemerintah juga sangat tangguh sekali, juga memberikan himbauan untuk masyarakat. Walaupun belum diketahui juga penyebabnya apakah kelalaian atau dari cuaca,
1: itu
2: jangan bermain api. Karena memang di daerah selatan provinsi daerah Yogyakarta memang lebih.
1: Oh, ya mudah-mudahan.
2: Pesannya juga ini sih,
1: apa tuh?
2: Lebih awas bumi ketika bakar sampah. Lebih jangan bakar sampah sih, karena beberapa adanya kebakaran itu karena bakar sampah ditinggal lupa
1: habis, nah, jadi merembet kemana-mana. Iya itu dia.
0: Iya. Mending yang dibakar mah ayam, bakso.
1: Tapi jangan bakarnya di lahan kosong juga. Pakai pembakaran, pakai alat manggangnya.
0: Iya. Jangan di alam terbuka. Menyebabkan di titik-titik api calon kebakaran.
1: Ta. Mendingan kan titik aduh
0: titik. Nyanyi lagi dia. Terima kasih Kak Bintang.
1: Kak Adel. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya di Suara Jogja. Salam buat semua kru di Suara Jogja ya.
0: Bye.
1: Dadah.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
7: Coba pakai lem Raja Wali.
6: Wah, langsung nempel.
7: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: quest lagi.
1: Bukan
0: karena kita
1: habis durasi.
0: Masih ada 50.000 uang elektronik nih.
1: Besok nanti bisa.
0: Oke, okay, berarti waktu kita untuk pamit untuk hari ini dulu dari suara seru.
1: Gimana yang benar coba kata-katanya?
0: Berarti waktunya untuk suara seru bagi-bagi uang?
1: Bukan yang betul, coba yang benar.
0: Berarti waktunya Kino

0: sampai jam 10 ya.
1: Bodo amat opening lagi dari awal kayak dejavu gua.
2: Kita closing dulu ya hari ini ya. Kita besok ketemu lagi ya, seru-seruan lagi ya. Besok ada lelang enggak ya hari Kamis? Ada lagi.
1: Enggak ada. Iya, terima kasih yang udah.
3: Besok ada Bimor.
1: Ya. Hari ini kita mau terima kasih dulu buat Uci oleh-olehnya.
2: Terima kasih
1: dari
2: Uci.
0: Belum ada semangat ya. Semangat.
2: Udah mulai
1: enggak boleh kayak bulu. Gitu. Bulu kan lagi ada urusan gitu. Tapi kalau bisa urusannya tiap hari kali ya.
0: Bulu di rumah saya denger, gue dengerin nih.
2: Terima kasih udah nemenin Kinas Gina baik dari 101,4 FM Suara Jakarta atau mungkin kamu lagi live streaming dimanapun kamu berada.
1: Betul.
2: Di Indonesia apapun di luar negeri atau mungkin kamu yang dari tadi seru-seruan barengan Kinas Gina di Iswara.network TikToknya Iswara.
1: Betul, dan terima kasih juga tadi yang udah belanja lelangan kita ada Sheila Zaskia.
2: Sheila sama Ira.
1: Terus ada Ira. Terima kasih banyak dan juga Ririn. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Have a nice day and see you tomorrow. Love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @ Basya Market. Basya, living in paradise, supported by Iswara. Yes!

0: 107,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Wahana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Setelah ada libur di hari Selasa, semoga bisa menambah tenaga sahabat suara menuju ke tanggal selanjutnya dan juga menuju weekend. Itu kan yang kita tunggu selama ini.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Nita, yang baru selesai makan siang. Apakah masih bekerja di klinik kecantikan? Nah, ini buat sahabat suara yang ingin dibuat cantik mobilnya, bukan salon mobil ya, Nita ya. Sehat-sehat ya Nita ya, dan juga sahabat suara, jangan lupa mulai dari sekarang pesan mau makan siang apa. Ditemenin dengan 10 lagu keren, yang pastinya 4 lagu sudah dimainkan, dilanjut dengan yang satu ini. Yang tadi ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, kalau yang ini...

duitnya ya. Sesal. Semoga gak menyesal juga kalau hari Selasa kemarin ternyata habis waktunya buat ngurusin sesuatu yang sebenarnya bisa diurusin di hari lain. Semangat buat teman-teman yang tidak bisa menikmati tanggal merah kemarin. Tenang, saya mainkan lagu yang ini deh, biar moodnya lebih membaik ya.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai Narendra, hai Astahiam, hai Steven, hai Dian, dan juga Bunga.

ceritain aja. 0816-114-1014 kita akan bahas ya. Setelah itu ada Tiara Andini dengan 365 setelah Bernadia, Laut Yang Tenang.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Hai Tisha di Depok. Mau minta Caleb J dong. Kebutuhan hati, keteguhan apa kebutuhan yang ntar dicek dulu. Oke, Tisha, thank you ya sudah WA ke 0816-114-1014. Bakal balik lagi Dodo Harahap setelah yang satu ini, pastikan tetap di
1: Suara Warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Robot humanoid Cina mencuri perhatian setelah mampu berlari melampaui rekor manusia Usain Bolt. Namun, kemampuan robot ini masih terbatas, terutama dalam tugas sederhana seperti mencolokkan kabel, yang menunjukkan bahwa keunggulan fisik masih belum diiringi kemampuan motorik dan kontrol yang matang.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran melanda kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan menghanguskan sekitar 37 bangunan dengan 125 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara para korban sudah mengungsi dan mendapat bantuan dari BPBD, Dinas Sosial serta warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, waktunya makan siang. Ya, bel pesanan saya tidak berdering dengan lantang ya. Itu tandanya adalah ada yang masih belum gajian. Jadi kalau misalnya mesen makan, masih ngelihatnya mana diskonan dibandingkan mana

0: Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Tiga lagu kita antriin dulu setelah Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo dengan Perjumpaan Kita. Dodo Harahap juga masih menyambung perjumpaan ini sampai jam 2 siang hanya di
1: sini, tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

Isyana Saraswati dengan terpesona di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ada yang fans beratnya One Piece. Kita boleh gak sih ngebahas One Piece? Tidak boleh ya? Ah, kalau kata tim saya di depan, jangan bahas One Piece. Gak apa-apa loh, ini adalah suara hati para suami. Yang kalau beli pernak-pernik One Piece itu dikirimnya tuh bukan ke rumah langsung paketnya. Dikirimnya adalah pasti ke kantor. Terus pas sudah nyampe, loh dibawa ke rumah, loh kok ada inian? Iya, hadiah dari kantor. Azik! I know you!

percaya. Hilal Indrajaya meluncur sahabat suara kalau mau melihat dapurnya Iswara ketika siaran di live TikTok @iswara.network. Yang pasti

Surabaya, suara warga Indonesia. Jikustik dengan 1000 tahun lamanya, mungkin memori kamu langsung mental ke era dimana mengkodekan seseorang menggunakan lagu ini. Kalau sekarang, beda. Sekarang mengkodekannya adalah bukan ngirim lagu, tapi lagu ini ditempel ke konten TikTok.

bahasa gaulnya Indonesia atau bahasa gaulnya Jakarta kan? Atau bisa juga, udah gue bilang. Dan lalu ya, terjun bebas, salah nurin feeder, maaf ya sahabat suara, namanya juga siarannya live, bukan rekaman kok, ini beneran. Yang ini kangen banget sama float dengan pulang. Ketahuan deh siarannya live ya, bukan rekaman, cek gitu. Siap dimainkan setelah Gea Indrawari. Pastinya dengan 1000 kali. Jangan lupa iswaranetwork.com/streaming mainkan untuk mendengarkan kapanpun dimanapun. Live TikTok mainkan juga @iswara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan juga sutradaranya Dina Jayanti. Sesaat lagi pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Kita

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

www.iswara.my.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bagaimana kabar kamu yang baru aja check out barang? Tinggal nunggu ya, tinggal nunggu ada teriakan paket, asik. Tapi kebayang nggak kalau kamu dapat paketnya itu bukan paket kiriman dari yang kamu check out, yaitu adalah paket dari seseorang mungkin yang pernah terluka karena lisan kamu, terus jadi dendam, terus akhirnya bisa meneror diri kamu. Nauzubillah minzalik, jangan sampai ya, takut juga ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng pemain film dan juga sutradara dari seperti yang tadi aku udah singgung, yaitu paket. Tapi kali ini paketnya kurang menyenangkan karena film horor terbaru kali ini, Paket Santet, sudah hadir di lantai 6 Wisma MRA yang pastinya di studio I Suara, Vicky Naki dan juga selaku sutradara ya. Ini ada Dina Jasanti, selamat siang.
3: Siang semuanya sahabat suara.
2: Hai. Sudah nyampe paketnya?
4: Alhamdulillah sudah.
2: Oh, alhamdulillahnya udah kental banget ya, kol-kolahnya tuh pokoknya alhamdulillah.
4: Sudah. Sudah banyak paket nih sebenarnya, cuman yang dibuka baru satu.
2: Yaitu Paket Santet, itu dia. Selamat datang di Suara, Dina, Vicky. Kita langsung masuk ke judulnya, cukup ganggu. Jujur ganggu, ini agak langsung dor gitu ya. Paket Santet. Sebenarnya nih, langsung deh ke Dina dulu. Ide awalnya, Paket Santet ini dari mana?
3: Ide awalnya adalah saat suatu hari pagi aku turun dari kamar,
2: okay.
3: Terus bikin kopi, terus tiba-tiba ada si tukang ojek tuh di depan,
2: okay.
3: COD,
2: terus COD lagi ya.
3: Siapa yang beli ya, mbaknya atau si mamaku kali?
2: Okay.
3: Terus dia bilang paket. Nah, okay. Terus di dalam paket itu ternyata mereka nggak beli. Jadi itu paketnya siapa ya? Akhirnya dibayar okay. Karena cuma belasan ribu kan. Terus pas buka emang bukan barang kita juga.
2: Okay.
3: Nah, cuman kayak asal-asal buku gitu.
2: Okay.
3: Nah, dari situ muncullah ide itu kalau bukan paket kita, terus tiba-tiba bukan hanya buku tapi di dalam itu ada hal-hal lain. Mm-hmm. Gimana ya gitu. Itu ketakutannya muncul dari situ. Terus okay. Akhirnya kan kita juga kasih tahu ya, jangan asal-asal ambil deh kalau COD, kan kita nggak beli juga. Terus juga bukan atas nama kita, karena kadang udah COD ya udah ambil aja gitu. Okay. Terus kan karena kasihan ya udah bayar aja gitu.
2: Okay.
3: Tapi ternyata dalam siapa ya yang beli ya.
2: Emang deg-degan juga ya kalau siapa yang beli, kok tahu-tahu kok ini kok ada yang ngirim dari mana, takutnya maksudnya kayak gimana. Oh, di sini juga nih kok dikirim makanan, kita juga deg-degan.
3: Dimakan lagi.
2: Dimakan tapi dengan ritual kita masing-masing. Oh, ya. Okay. Ada yang didoain dulu, ada yang dilompatin dulu. Sahabat suara, tolong ya, please ke 0816-114-1014 kalau ngirim makanan. Kita deg-degan nih soalnya ya. Oke, okay, ini berarti bisa dibilang paket ini sebagai mediumnya dalam cerita horor ini ya?
3: Iya, yeah, betul.
2: Oke. Okay. Semenyeramkan itukah paket yang akhirnya jadi medium teror? Dan apakah ini memang umum terjadi sehari-hari, terus bisa menjadi sebuah teror juga kalau misalnya ini gak diperhatiin banget? Gimana dari Dina sendiri?
3: Ide ceritanya sih emang muncul dari situ. Mm-hmm. Terus pas lagi ngobrol sama Mbak Shanti dari Base, ide cerita apa ya kita bisa bikin ya dan angkat gitu. Mm-hmm. Sebagai film horor gitu. Dan mm-hmm. kerja sama aku pertama sama Base gitu. Mm-hmm. Akhirnya muncullah ide, gimana kalau kita enggak kita ambil sesuatu yang kita alamin sehari-hari, yaitu mm-hmm. paket. Yang penting adalah suara paket itu deh. Di dalam film.
2: Okay.
3: Nah, muncullah ide itu. Terus coba kita paduin dengan drama. Terus juga karena kita pengen angkat urban, mm-hmm. kampus, persahabatan, pertemanan, okay. gitu. Dan segala hal yang tentang horor itu kan mulai dari kepercayaan, rahasia. Ketakutan itu kan bisa muncul dari apapun ya, yaitu adalah trust okay. issues yang muncul dari persahabatan itu bisa jadi pecah belah. Nah, mulai dari situlah dua ide itu muncul Paket Santet.
2: Pecah belah. Sebuah clue tuh ya, pecah belah ya.
3: Pecah belah.
2: Oh. Oke, okay. Vicky. Hai, dari live di sosial media lewat konten yang, wah itu lu pecah banget sih, sampai ada yang, berapa wanita yang sudah kamu ajak ngobrol?
4: Pecah belah juga berarti.
2: Pecah belah. Sekarang masuk ke film horor.
4: Iya. Yeah.
2: Apa yang pertama kali ada di kepala kamu ketika ditawari, Vicky main film yuk, paket santet?
4: Sebenarnya dari dulu itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2023 atau 2022.
2: Habis pandemi itu ya?
4: Yes, benar. Sepertinya kayak udah ada beberapa PH lah yang nawarin. Gitu kan. Mungkin ada 3 sebelum base. Ada 3. Nah, cuman memang ketiga-tiganya gak ada yang manggil. Kayak gitu. Jadi kita coba casting online. Ya kan?
2: Oh.
4: Tapi gak ada yang manggil, yaudah. Gitu doang.
2: Suara Vicky Naki masih casting? Bukannya gak dijemput sama...
4: Kan bukan aktor, Pak. Kita
2: oh,
4: beda.
2: Wow. Applause. Boleh. Ya, mantap.
4: Kalau kata orang-orang, kita hanya gomel-gomelin cewek doang.
2: Tapi bukan lokal, interlokal.
4: Interlokal. Nah, yaudah. Terus, pas itu kita kayaknya lagi di luar kota, cuma lupa kota apa, kayak gitu. Terus tiba-tiba tim Vicky, ini base, mau kamu cobain casting ini nih, nama karakternya Firza, filmnya ini, cobain. Ya udah, iseng doang awalnya. Kayak gitu kan. Ya udah, coba lagi dah, kayak gitu. Tiba-tiba besoknya dipanggil. Mereka mau tuh cobain casting offline. Oh, really? Oh. Ya. Datang baru tuh dikasih kayak satu scene kayak gitu, disuruh peragain, cobain. Oh, kayak ini nih. Ini Firza ini katanya. Ini Firza ini nih. Ya udah. Terus akhirnya datang reading. Itu masih belum percaya.
2: Udah reading loh, udah di level reading, yes, ya. Di mana skripnya udah dibongkar ya.
4: Bener gak sih? Terus tiba-tiba ngeliat skripnya ada tulisan Vicky Naki as Firza.
2: Dar.
4: Damn, I'm gonna be an actor.
2: Oh, gitu kan. Okay.
4: Terus kayak ada ketemu apa Bu Lina, terus ketemu teman-teman cast juga. Okay, ini bener sih kayaknya. Sampai akhirnya kita screen test. Dimana itu benar-benar hari paling pressure banget, nervous juga. Karena kayak baru pertama kali, Bu, yang langsung kamera gede gitu.
3: Test cam.
4: Iya, pas test cam.
2: Bukan kamera konten
4: ini. Biasa kita pakai V1 apalah gitu ya. Ini kamera gede langsung. Terus Bu Dina langsung ngedirect kayak, Vicky, anggap ada gini. Nih, anggap gimana Bu cara nganggapnya?
2: Ini lagi reading.
3: Test cam.
4: Okay. Anggap pada ini, terus dia tiba-tiba dekat ke kamu. Oh, no. Habis itu tiba-tiba dia nyambar kamu gitu.
2: Oke.
4: Cobain kayak gitu kan. Hasilnya gimana? Bagus apa jelek?
2: Secara lo udah familiar dengan kamera kan? Yeah. Pengen lihat ke kamera mulu gak sih? Intinya itu deh.
4: No. Kurang lah pokoknya. Karena jadi gini. Di kamera itu melihatnya tuh di sini ada... kita tuh harus ngeliat-liat kayak gitu loh,
2: harus ada titik spot gitu ya.
4: Itu yang menurut aku agak susah gitu,
2: karena biasanya ke kamera kan.
4: Yes, dan kita harus ngebayangin sesuatu,
2: ada isinya mata.
4: Iya.
2: Oh my god,
4: it's hard gitu kan. Okay. Terus kayak Bu Nina, bentar, kayak kita harus cari treatment lain nih.
2: Kayak PR yang, nih buat yang, kru nih.
4: Kita harus cari treatment lain nih buat kamu Vicky, biar lebih natural. Oke, coba kayaknya kita takutnya itu bukan dari muka tapi ada gerakan juga. Coba terus pas dicobain, ini nih mungkin kayak gitu kan, lebih better ya waktu itu, Bu, ya.
3: Tapi emang menantang sih, karena ini kan kita juga ada hewan-hewan nih di paket santet, yaitu tawon. Betul. Ya.
2: Tawon lagi gelibat kalau rame.
3: Nah, jadi kalau untuk siapapun sih, bukan hanya Vicky, kalau siapapun si pemainnya, itu kan juga harus pikir imajinasi kan. Nah, itu yang menjadi sulit. Yes. Karena kalau kita cuma syuting kan, ya tawannya di mana ya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, bentuknya pemain juga gimana?
3: Bentuknya juga belum tahu. Itu karena kan semuanya CG itu.
2: Okay.
3: Nah, terus dia terbangnya kayak gimana? Apakah kiri kanan maju mundur gitu. Nah, itu imajinasinya mah harus jalan gitu.
4: Dan harus bareng itu loh, Bu, yang pas ada satu scene di mana di trailer kayaknya ada juga.
2: Okay.
4: Ketika kita di rumah, omanya Celia, ya kan. Jadi kayak intinya di situ ada tawon kayak gitu ya. Terus dia terbang ke arah mana tuh harus sama semua kita ngelihatnya. Kalau enggak kan beda kan ya.
2: Betul.
4: Kalau aku ngeliat sini tiba-tiba mati ke arah sana.
2: Jadi
4: nanti takutnya CG-nya dua dong kalau gitu.
2: Editor kesel.
4: Dua. Ya itu jadi harus sama banget. Terus titik akhir tawonnya. Apa namanya, hinggap itu di mana gitu. Harus sama kan.
3: Tapi serunya di situ sih. Dan teman-teman pemain nih semua kompak sih, dan ada chemistry-nya. Jadi saat kerja sama, terus makin lama kayaknya makin syuting makin kompak ya. Terus makin kelihatan gitu sinerginya gitu. Dan itu kan juga jadi hati dan jantungnya dari paket santet ya, yaitu persahabatan.
2: Itu dia. Nanti kita kulik lagi lebih dalam siapa Firza ini, lalu juga paket santet ini cerita tentang apa ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, bisa didengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama cast film Paket Santet dan juga sutradaranya. Ada Vicky Naki dan juga Dina Jasanti. Vicky sebagai Firza.
1: Firza, yes.
0: Langsung, itu Firza itu tokoh utama?
1: Oh enggak.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya Bu ya? Supporting,
2: supporting
1: ya?
0: Supporting.
2: Main okay. Supporting sih, main supporting.
0: Berarti itu kalau main supporting, supporting itu pemain utama dia di mananya nih?
2: Kedua, udah layer kedua.
1: Makanya juga itu yang buat pressure juga gitu kan.
0: Okay.
1: Karena ketika ditawarin filmnya, ah mungkin ya udahlah beberapa scene doang kelar kayak gitu kan. Pas baca skrip, oh man.
0: Yeah.
1: Dan banyak scene yang susah juga gitu kan.
0: Okay.
1: Yakin gak dia bisa ya gitu. Jadi sempat jujur Bu, pas reading ada sempat kayak apa gua mundur ya.
0: Serius.
1: Sumpah.
0: Coba sebentar.
1: Real banget.
0: Kak Dina, nih coba. Dia tuh bertarung dengan berapa orang yang audisi untuk dapetin
2: banyak.
0: Tuh.
2: Banyak.
0: Mundur lu.
1: Jadi memang katanya base, katanya nih ya. Tahu nih benar apa enggak? Ini kita tanya sama Bu Dina. Bu Dina kan bukan orang base ya.
0: Tapi dia punya cerita loh.
1: Mungkin tapi enggak, tapi mungkin Bu Dina tahu. Katanya karakter Firza itu yang terakhir dapetnya.
2: Oh, dapetnya.
1: Benar, Bu.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Ya, yeah, itu dia. Lebih boleh begini, Drado. Sayang banget ya kita enggak harus begitu karena lu the chosen one. The chosen one ya, kayak itu terakhir diambil ya. Tapi Firza ini seperti apa sih sebenarnya tokonya? Vicky,
1: Firza itu apa ya? Dia orang yang santai kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia enggak terlalu punya banyak teman karena dia itu memang teman-temannya si yang 6 orang ini, okay. Tapi sebenarnya beda kuliah. Jadi beda kampus.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya Firza itu kampusnya bukan barengan sama mereka. Tapi mungkin karena dia gak punya teman ya di kampusnya dia, jadinya dia tuh selalu barengan sama 6 sahabatnya ini kayak gitu sih.
0: Tapi
1: karena dia terlalu santai dan dia orangnya juga agak lupaan gitu ya. Itulah dimana semuanya dimulai. Asik.
0: Aduh. Dimulai di awalnya itu karena lu di luar kampus ya kan? Di luar circle mereka, ibarat kata gitu ya?
1: Oh enggak, bukan di luar circle, tapi enggak sama kampusnya beda.
0: Tapi satu circle?
2: Sering hangout.
0: Oh, yeah. Ibarat kata SMA-nya sama, tiba-tiba kepencar karena kuliah gitu kali ya?
2: Iya, temen, apa ya, teman sahabat itu ada 5 ya, ada 5. Terus salah satu adalah adiknya dari salah satu. Terus Firza adalah pacarnya dari salah satu. Jadinya bertujuh sekawan.
1: Yeah. Kan ada Firza, Glenn, Kiki, Bella, Celia, Ale, Deva. Nah, Firza itu pacarnya Celia. Dan Firza itu sahabatnya Glenn. Dekat banget sama mereka. Karena mereka satu rusun juga tinggalnya.
0: Rusun lagi? Betul. Wow, oke.
1: Mereka tinggal satu rusun. Jadi makanya Firza selalu mainnya sama mereka. Dan pacarnya ada sahabat-sahabatnya gitu.
0: Ini hal yang menarik sih, tiba-tiba muncul rusun.
2: Perantau.
0: Oh, oke. Okay. Kita langsung masuk ke filmnya ini sendiri. Ini ternyata bukan cuma soal santet, tapi juga tentang luka masa lalu yang gak tahu deh. Kalau luka itu kan bisa dikontrol ya, datangnya dari mana aja ya. Orang yang salah ngomong lah, lagi ada masalah nularin ke kita gitu kan. Nah, menurut Dina selaku sutradara, kenapa tema luka yang tidak selesai ini penting untuk diangkat dalam film horor ini, yaitu Paket Santet?
2: Ya, karena Paket Santet itu kan mulai dari rahasia ya, dan ketakutan. Jadi kadang-kadang kita gak tahu nih, sebelah kita tuh lagi pikir apa ya. Terus orang yang kita udah temuin, terus padahal kita berbincang dengan happy-happy aja gitu. Tapi setelah pertemuan kita, apakah ada salah kata ya gitu. Kadang-kadang mungkin aku terlalu overthinking ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu, terus tadi aku ngomongnya bener atau enggak ya gitu. Nah, kita kan gak pernah tahu. Dan itu bisa muncul menjadi dendam, luka, atau bahkan trigger. Trigger kecil yang kita alamin itu kan gak bisa kita pantau cuman pertemuan pertama. Terus kita udah tahu nih orang ini trigger, ke-trigger oleh apa gitu. Nah, bisa kata-kata yang simple, udah ke-trigger, terus kita kena gitu. Bisa munculnya temperamental, bisa munculnya malah dibaikin banget gitu. Atau dendam, sedendam-dendamnya gitu. Nah, itu muncullah dari belakang Paket Santet ini.
0: Kan 7 mahasiswa ya, itu korban semua. Yang menjadi korban, gak tahu sih korbannya apa, karena belum tahu jalan cerita ya. Tapi seberapa penting dinamika pertemanan 7 orang ini dalam membangun cerita dan terornya?
2: kalau kita lagi ngomongin ensemble, itu serunya sih. Jadi setiap orang tuh ada background yang beda-beda. Makanya kita ada rusun, ada perantau, ada yang adiknya, ada yang pacarnya, ada yang kampusnya berbeda gitu. Terus interaksi dan komunikasi antara semuanya juga beda-beda gitu. Nah, akhirnya dinamika itu muncul lah kalau saat ada pecah belah itu. Jadi apakah ada trust issues yang muncul karena si paket itu. Jadi ceritanya adalah salah satu dari mereka tuh dapat satu paket, saat dibuka ternyata menghasilkan salah satu dari itu menjadi korban. Nah, akhirnya semuanya jadi takut tuh, apakah paket itu ada yang kirim, apakah ada yang dendam sama mereka, apakah itu santet, atau apakah itu ada hal-hal yang lain gitu yang lebih mistis. Tapi pada akhirnya semuanya dapat paket.
0: Satu-satu dapat?
2: Iya, semuanya.
0: Wow.
2: Jadi siapa ya yang menjadi the one gitu? Mall-nya siapa nih gitu? Nah, jadi serunya paket santet itu juga bukan hanya horor, tapi kita ada urban setting, terus kita ada persahabatan, perkawanan, trust issues, background story, dan juga ya saling mendukung atau saling mencurigai. Jadi ada sedikit apa ya, kita mengikuti untuk cari tahu siapa ya pelakunya.
0: Betul. Impostornya siapa ya?
2: Exactly.
0: Wow. Oke, ribet gak sih 7 orang, 7 karakter harus gerak semua nih tokonya dalam sebuah cerita kan? Gak lucu ya, cuma masuk udah keluar doang, cuma kayak melengkapi doang gitu. Ini repot gak sih, masing-masing tuh punya cerita yang penting juga nggak untuk bisa menjalankan cerita ini?
2: Kalau aku ambilnya bukan repotnya ya, tapi serunya. Karena setiap interaksi itu kan akan ada aksi reaksi. Jadi walaupun di sini kita bilang ini adalah PO, ini adalah supporting, tapi nggak ada, nggak ada yang namanya supporting atau siapa yang lebih nggak penting, nggak. Semuanya penting. Karena apapun yang dilakukan oleh Vicky akan mengaruh ke main karakternya juga, gitu. Kayak let's say ya, kalau dari trailer kan kita udah lihat ya, si Firza itu ada ya kena santet ini gitu. Tapi itu pengaruh kepada semuanya, bukan hanya yang PO-nya kayak si Fatih, si Deva aja gitu, tapi ngaruh kepada satu grup itu. Itu yang jadi seru. Kalau bilang repot, ya mungkin karena rame ya di dalam satu shot gitu. Semua 7-7-nya harus hadir gitu. Tapi bukan repot, justru karena chemistry-nya ada, itu jadi fun, seru. Jadi kita ada scene yang ada di BM gitu. Satu ruangan semuanya.
0: Badan eksekutif mahasiswa.
2: Semuanya ada gitu. Dan seru karena semuanya kayak ada posisi dan karakternya masing-masing, dan akhirnya interaksinya jadi fun.
0: Teknis berapa kamera itu berarti buat 7?
2: Cuma satu.
0: What? Serius?
2: Satu.
0: Jalan
2: satu.
0: Tapi?
2: Jalan, karena semua pemain kita emang jago-jago ya. Jadi semuanya udah ada blockingnya sendiri-sendiri gitu. Jadi siapa yang akan duduk, siapa yang berdiri, siapa yang lebih tengil, siapa lebih diem, siapa yang ada rahasia ternyata. Kayak, kita langsung kayak, kayaknya ini nih. Tapi bukan nih, ini.
1: Wow, itu sih yang seru.
0: Ya. Jadi satu kamera tuh dia tuh akan nge-shoot headshot gitu.
2: Jadi kayak
0: kebayang lagi.
2: Blocking sih, lebih blocking. Jadi siapa yang masuk frame malah.
0: Itu.
2: Iya,
0: Shaking berarti bagian dari seninya ya.
2: Ada handheld-nya juga. Tapi lebih ke, kalau di film ini treatment-nya adalah kita mengajak penonton untuk menjadi salah satu tokoh atau menjadi grup ini. Jadi hopefully bukan hanya 7 tokoh ini, tapi penonton itu juga menjadi part of this group yang jadi mencoba untuk cari tahu siapa the mole.
0: Dia yang nguping, penonton yang nguping.
2: Iya benar.
0: Betul. Dia juga kayak bagian kayak mantau ya. Wah, menarik lah itu ya. Wow. Nah, ini berarti mana yang paling menantang untuk divisualisasikan untuk pakai santet ini, yang ketika elemennya ada santet, misteri, gore
2: ya? Ya ada sedikit ya.
0: Ada teror, tawon, itu mana nih yang paling dari segi sutradara sendiri kayak ini tuh harus divisualisasikan, itu harus nendang ya?
2: I think kematiannya, kematian masing-masing. Karena kematian masing-masing itu beda-beda. Karena kalau kita kan juga pengen coba untuk lebih realistis ya. Jadi semua kematian itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.

0: lihat Vicky Naki di dalam ini, bagaimana bermain masuk ke top penokohannya dan segala macam. Nanti kita lanjut ya.
1: Okay.
0: Setelah beberapa lagu ini, pastikan sahabat suara tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Beda dari apa ini?

0: turun dari langit, menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil, yang hidup dalam kesederhanaan, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma, yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
0: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
2: Siapa namanya?
3: Basil.
2: Bapak sudah tahu?
3: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
3: Selamat pergi ya.
0: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Kinaki, Dodo Harahap, Dina Jazanti, Paket, Santet. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Paket Santet ini pastinya adalah film horor yang dimana mengangkat urban mahasiswa. Dan tadi seperti yang dibilang sama Dina, semua adegannya harus believable, relevan, jangan jadi fantasi ya. Oke, Vicky, ini nama Firza nih sangat believable sekali di eranya alias Gen Z ya.
1: Yes.
0: Tono gak dia? Tono ya namanya. Ini pengalaman main film horor, pertama kali langsung horor.
1: Harapan
0: lo sebenarnya pertama kali mau

0: pengenalan dulu.
1: Bebannya gak terlalu berat ya, intinya
0: bebannya
1: gitu ya.
0: Bebannya gak terlalu berat kayak gitu kan, pengenalan dulu segala macam. Oh ternyata syuting kayak gini gitu kan. Tapi banyak pelajaran lah. Maksudnya banyak pelajaran dan experience yang berharga banget. Karena semuanya baru kan ya. Jadi pas syuting, oh ternyata gini, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Dulu mungkin kalau misalnya nonton film terus kayak gak suka sama film, kurang gitu. Sekarang udah gak pernah
1: menghargai kalo, ya?
0: Yes. Jujur sekarang tuh lebih misalnya ada kayak film ini gak cocok deh sama sama aku gak cocok. Udah, karena tahu ternyata buatnya sesusah itu ya kan, sampai begadang juga kadang kayak gitu.
1: Nah,
0: banyak lah.
1: Ini ngomongin begadang nih, karena ini kan horor. Aku nggak tahu apakah mungkin ini semua syutingnya di gelap malam, dark gambarannya ya. Tapi dari Vicky Naki sendiri, adegan dan situasi selama syuting yang paling bikin kamu ngatur napas banget deg-degan itu adegan atau scene yang mana?
0: Ada di trailer ketika Glenn kita di fotokopi, itu dia kesurupan dan segala macamnya di hari itu. Satu karena itu hari keberapa syuting ya aku ya, mungkin
2: di tengah-tengah masih
0: tengah-tengah ya, kayak masih di tengah-tengah gitu, jadi pressure-nya masih ada nih. Belum terlalu luas juga.
1: Benar.
0: Terus juga di sini tuh Firza ada jatuh, tapi di kameranya di belakang, jadi kayak Vicky please hati-hati jatuhnya, tapi jatuhnya harus natural juga. Jadi gimana caranya lu jatuh natural tapi nggak kelihatan kayak hati-hati kayak gitu sih, karena sempat kepala aku sempat gemeter juga. Kena lah gitu. Terus sampai stuntman-nya datang, oh hati-hati bro, katanya
1: kamera, kena kamera atau kena karena di belakang ya.
0: Di belakang kayak gitu, jadi kayak pas scene itu udah kelar kayak
1: lebih ke blocking ya?
0: Betul. Jadi kayak harus sadar dengan
1: ruangan yang ada, luasnya segini nih.
0: Iya, betul.
1: Seribet itu ya?
0: Betul.
1: Tapi dari segi nuansa terornya atau kayak mungkin ya, kalau orang syuting horror tuh ada yang mungkin takutnya kayak, okay, lu gue tinggal di ruangan ini sendiri, dia ngelawan situasi takutnya. Ada gak yang kayak gitu?
0: Oh, pas ini, pas Firzanya kemasukan tahun.
1: Di tahun apa? Tawon segede apa sih tawonnya?
0: Segede apa tawonnya? Nonton di paket santai dan
1: tanggal 27 Agustus. Langsung.
2: Benar.
1: Tawon ya?
0: Tawon.
1: Lu takut itu sama tawon kah? Apa emang ruangannya yang lebih kira takut atau?
0: Aduh, gimana ya? Sebenarnya lebih kayak ke, aduh ini takutnya spoiler sih. Jangan.
2: Situasi kali.
1: Situasi.
2: Karena situasi yang harus dibuild menuju ke dihajar sama tawon.
0: Karena
2: gitu.
0: Satu hal yang Firza lakuin.
1: Oke.
0: Jadinya kayak itunya.
1: Penasaran nonton Sahabat Suara ya. Paket santet ya. Ini selama proses syuting ada enggak yang awalnya dianggap ini biasa aja nih ya. Tapi pas justru ke lokasinya, ser kok enggak sesuai ya? Kok malah seremnya, kok berasanya sampai yang main juga ya, bukan yang cuma nonton ya, ada nggak?
0: Yang pas ini, pas apa namanya, yang Glenn, yang di fotokopi, karena itu benar-benar ada darah di mana-mana juga, dan itu scene-nya benar-benar kerasa real banget, sampai ada kan ada polisi juga segala macam, sampai yang apa sih?
1: Polis lain,
0: segala macam itu sih. Dan kita juga udah capek banget itu bu ya, ya udah begadang juga kita pas itu, jadi kayak feel-nya udah campur aduk lah pokoknya.
2: Real night soalnya kan, ya eksterior. Jadi real night sampai ke titik segala hal udah terjadi dan ada polis lain kan, semua scene udah selesai. Itu udah hampir subuh tuh. Jadi syutingnya emang agak balikan waktunya. Nah jadi kita juga ada kejar waktu ya. Sebelum sunrise.
0: Nah ayo sebentar lagi nih mau ini.
1: Kalau enggak nunggu maghrib nih. Wow. Ternyata emang dibikin waktunya real ya, nggak yang digelapin.
2: Ya, karena kalau eksterior ya, kalau yang exterior. Interior mungkin kita masih cecet ya. Kalau eksterior enggak. Terus kayak karena mungkin sifat ceritanya kita bikin set yang seril mungkin sih. Jadi makanya Vicky tuh rasa kayak, oh this is real gitu.
0: Yes, benar.
1: Ini jalan ceritanya di paket santet ini adalah bicara tentang sesuatu yang bagi kita mungkin cuma bercanda, tiba-tiba nyakitin hati orang gitu ya. Terus orang itu punya dendam kayak seperti itu ya. Nah, di kehidupan nyata pernah enggak ada kejadian dari reaksi lingkungan sekitar bercanda tapi kesinggung gitu, bikin sakit hati?
0: Mungkin lebih ke ini ya, ke followers mungkin ya, sama fans.
1: Oh itu. Iya iya iya. Oke.
0: Karena gini, pernah itu ada apa ya? Ketika aku lagi di supermarket belanja aja. Terus tiba-tiba datang satu orang lari-lari, cowok. Okay. Lari-lari tiba-tiba langsung nepuk.
1: Aduh,
0: literally tak. Terus dia ketawa-tawa.
1: Halo, Bang Vicky. Akrab.
0: Iya, lu. Sahabat kita mah oke gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Siapa yang
0: gitu kan?
1: Wow.
0: Bang, minta foto, Bang.
1: What?
0: Terus dateng nempuk.
1: Gak tau siapa.
0: Keras banget gak tau siapa. Terus cengengesan abis itu minta foto. Skip bro. Get out man. Kayak gitu langsung. Gak mau.
1: Wow.
0: Karena caranya aja udah gak enak. Itu wah tersinggung banget. Lu nempuk gua, lu buat ini sakit segala macem. Cengengesan abis itu minta foto. Lu terus lu berharap gua mau kayak gitu.
1: Waduh gitu sih. Banyak yang kayak gitu.
0: Sekali itu dong.
1: Sekali itu doang.
0: Sekali itu doang. Itu berkesan banget dan masih keinget sampai sekarang.
1: Mukanya keinget, mukanya inget.
0: Of course. Freak.
1: Menyeramkan ya.
2: Sosok kalau kenal kali ya.
1: Kalau kita disodorin kamera, gak tahu siapa yang nonton, emang harus siap kayak gitu gak sih?
0: Yeah.
1: Di real life.
0: Yeah.
1: Ya tapi kan kita gak bisa ngontrol ya. Tapi kita juga mereka gak bisa. Oh, oke. Okay. Wow. Jadi buat sahabat suara yang pengen mencoba live rame, siapin mental kayak Vicky, tahu-tahu dor, kok akrab gitu ya.
0: Mungkin soal akrab boleh, tapi jangan nepok.
1: Oh, gue punya satu statement sama temen gue namanya Ajis Doa Ibu. So akrab boleh, so asik jangan.
2: Nah. Bener.
1: So asik jangan ya.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Habis ini kita akan bahas lagi paket santet lebih dalam ya, dan juga kapan tayangnya.
2: Hey.
1: Masih tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama pemain film, salah satu pemain dari 7 karakter, dan pastinya masih banyak pemeran pendukung lainnya yang akan membuat film Pakai Santet ini lebih sukses lagi. Salah satu ada Vicky Naki selaku Firza,
1: yes,
0: dan juga Dina Jasanti selaku sutradara. Halo. Dari 9 kota ini, Jakarta gak usah dimasukin. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Semuanya dapat promo. Di visit, nonton bareng gitu gak?
2: Mungkin.
0: Kalau Vicky lo pengennya ke kota mana nih?
1: Semuanya lah.
0: Asik. Rusia.
1: Oh, mau ke Rusia kita. Ayolah.
0: Korea Utara.
1: Kalau itu Bang Dodo aja.
0: Konflik.
1: Mungkin sahabat suaranya.
0: Oh iya.
1: Kita di Indonesia aja deh.
0: Dipencet rudal langsung ya. Oke, Dina, apa yang paling ingin penonton bawa pulang setelah menonton Paket Santet? Rasa takut atau rasa penasaran atau bahkan ada pesan lebih dalam lagi dari film ini?
2: Pesan lebih dalam adalah persahabatan. Jadi kadang-kadang kita gak tahu siapa yang akan rasa sakit hati, tapi kita juga gak tahu siapa perlu bantuan. Jadi saat kita persahabatannya cukup kuat dan kita mau bantu, dan it's not wrong to be helpful gitu. Kadang-kadang ada yang gak bisa dan susah untuk minta help ya. Jadi it's not wrong untuk jadi kepo sedikit gitu, untuk tanya. Terus itu mungkin saat itu mereka lebih perlu bantuan kita.
0: Dari Vicky sendiri, kalau harus ngajak sahabat suara yang biasanya gak berani nonton horor ke bioskop, apa alasan paling kuat untuk mereka masuk ke bioskop, nikmatin Paket Santet?
1: Ini benar-benar horor yang fresh, unique, ya, dari segala sisi menurut aku. Karena dia ada twistnya juga, ya kan? Jadi ketika di akhir film yang bakal mereka buat kayak, damn, ternyata, gitu tuh. Dan dia itu, dia modern, tapi dekat banget sama kita gitu ya. Santet itu dekat banget sama kita juga. Paket juga dekat banget sama kita juga. Persahabatan juga, ya kan. Siapa yang harus kita percaya?
0: Okay.
1: Siapa yang mungkin gimana cara kita supaya enggak terlalu percaya 100% sama orang kayak gitu sih. Jadi ketika mereka menonton itu sebenarnya bukan hanya takut-takut doang, seru doang, tapi bakal ada sesuatu yang mereka bisa ambil kayak gitu loh. Gimana caranya kita enggak jadi orang yang lupaan, you know? Ini penting banget nih. Nih, buat yang mungkin menonton, gimana apa ya? Orang yang lupa itu bisa jadi sesuatu yang besar dan mungkin berdampak besar buat hidupnya.
0: Apanya yang lupa maksudnya?
1: Makanya nonton filmnya.
0: Lupa diri, lupa agama, lupa apa nih? Berarti ada gak satu icon yang menggambarkan ini film Paket Santet? Kayak mesti ada urban legend apa muncul atau bangunan yang bignya gitu, yang kayak ini sangat meneror sekali. Tapi gak bukan sosok ya? Si paket itu sendiri jangan.
2: Paket sendiri.
0: Oh no. Trauma gak sih jadinya habis nonton ya? Paket lagi.
2: Atau suara kali ya yang ada yang paket.
0: Wow. Setelah lonceng kita ditakutkan rasa apa suara paket.
2: Tidak. Paketnya belum sampai, suaranya udah muncul.
0: Sayang lagi. Oh no. Aduh, sorry sahabat suara, ini ekspresi gue kalau interview film horor. Sorry ya. Soalnya pernah kabel begini aja sangka ada yang nyolek. Makanya kayak teater main penyiar tuh enggak bisa dikontrol. Oke. Kita harus nonton film Paket Santet ini. Cluenya adalah belum nyampe, suaranya udah datang, itu serem sih. Takut. Oke. Okay. Oh my god. Excited banget bakal nungguin Paket Santet tayang tanggal serentak
2: 27 Agustus
0: di bioskop terdekat ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. 27 Agustus 2026. Dan silakan Dina dan juga Vicky ajak sahabat suara untuk nonton Paket Santet ini.
1: Oke, buat sahabat suara semuanya yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, Rusia, Spanyol, belum sampai sana ya?
0: Belum. Yeah. Bisa. isuaranetwork.com/streaming, web streaming.
1: Oh iya, yeah, benar. Pokoknya dimanapun berada, di seluruh dunia, seluruh universe, multiverse. Jangan lupa nonton film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2026 di bioskop kesayangan kalian.
0: Alright. Okay. Jangan lupa unboxing ya.
1: Jangan lupa di unboxing juga paketnya.
0: Okay.
1: Yang baru sampai.
0: Ah, itu dia. Thank you, Vicky, Dina.
2: You have to watch it sih. Harus nonton sama teman-teman dan sahabat-sahabat. Karena ini seru banget. Terus ini bisa jadi kayak topik perbincangan untuk berhari-hari kemudian.
0: Wow.
3: Okay, kita nantikan 27 Agustus 2026 di bioskop terdekat kamu, sahabat suara ya. Vicky Naki, Dina, thank you. Ya, yep, good luck untuk... Oh, ini harapannya pecah banget sih ini film sih. Dengan teror itu yang tadi.
2: Paket.
3: Belum datang. Takut.
2: Paket.
3: Oke, sahabat suara, selamat menunggu paket santet di bioskop terdekat kamu. Dodo Harahap, Vicky Naki, dan juga Dina Jasanti pamit. Yap. Sampai ketemu lagi di Nongkrong Bareng selanjutnya. Bye.
2: Dadah.
1: See you.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara. Mau nyari yang seru kayak gini?
6: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
7: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
7: Nih.
3: Akrab nih.
6: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat butika. Pagi Bang Satrio.
7: Kakak Satrio.
6: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
6: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
7: Zaman dulu yang mana nih kakak Satrio?
3: Iya.
6: Jangan begitu jadi perempuan.
7: Restoran, kan? Aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
6: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
7: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
7: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
6: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
7: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
7: kan
3: restoran
7: bisa
3: sebelah?
7: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Nah, yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
6: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
7: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
7: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
6: ini, apa namanya? Apalagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
7: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
7: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
7: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
6: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
7: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
7: Nih.
3: Akrab nih.
6: Saya Duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat butika.
8: Gak mau kelewatan kan? Hanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandala Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jangan diam dah.
1: Ya, salam mencet.
2: Jangan. Oh.
3: 89,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Rekening berisi dana sumbangan untuk masa aksi diblokir. Rekening bank milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono mengalami pemblokiran saat ia mengawal aksi warga Pati di Gedung DPR RI Jakarta pada Jumat 21 Agustus. Rekening tersebut berisi dana sekitar 80,9 juta yang berasal dari dana pribadi dan sumbangan warga. Pihak bank milik pemerintah tersebut menyebut pembatasan rekening dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Sementara Polda Metro Jaya menjelaskan tindakan tersebut sebagai penundaan transaksi. Kasus ini kemudian menjadi perhatian karena pemblokiran atau penundaan transaksi rekening harus memiliki dasar hukum, kewenangan, serta prosedur yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken!

peredaran permen dengan kandungan narkotika. Bareskrim Polri mengungkap peredaran permen mengandung narkotika asal Inggris di Kota Malang. Kasus ini bermula dari kecurigaan Bea Cukai Pasar Baru terhadap paket dari Inggris pada Selasa 18 Agustus yang tercatat atas nama SH. Setelah diperiksa, paket tersebut berisi 30 permen mengandung THC. Polisi kemudian menangkap AJE sebagai penerima paket pada Senin 24 Agustus setelah dilakukannya proses kontrol delivery. Selain permen, petugas turut mengamankan 12 coklat mengandung THC, 1 unit ponsel, dan 1 laptop dengan total barang bukti sekitar 231 gram dan nilai ekonomi mencapai 693 juta. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya, dengan tema Basya, Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya, Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Basya Market. Basya, Living in Paradise, supported by Iswara.

0: Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka karhutlah. Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam 89 perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. Polisi mengungkap salah satu modus pembakaran lahan dilakukan untuk membuka area perkebunan dengan cara yang lebih cepat dan murah. Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, 2 kapak, cangkul, serta 2 unit chainsaw yang digunakan untuk membakar lahan. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, serta mencegah karhutlah kembali.
1: Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Harga Pertamax per hari ini di angka Rp16.000 per liter. Harga BBM Pertamina terbaru per Rabu 26 Agustus di Surabaya dan sekitarnya menunjukkan harga Pertamax sebesar Rp15.950 per liter. Harga tersebut merupakan penyesuaian yang berlaku sejak 1 Agustus 2026, yakni turun Rp300 dari harga sebelumnya. Sementara itu, harga Pertalite tetap berada di angka Rp10.000 per liter. Pertamax Turbo dengan harga Rp18.300, Pertamax Green 95 dengan harga Rp16.600, Dex Lite dengan harga Rp19.700, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Penyesuaian harga BBM dan subsidi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

asap karhutla. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan serta Sumatera bagian selatan berpotensi mengganggu gelaran F1 Singapore Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Marina Bay pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena arah angin dari selatan dan tenggara berpotensi membawa kabut asap hingga ke Singapura, sehingga dapat memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang. Pihak penyelenggara bersama pemerintah Singapura pun terus memantau kondisi udara dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk bantuan medis serta masker N95 bagi penonton jika kualitas udara memburuk. Waduh, gimana nih tanggapan kalian sahabat suara? Semoga kabut asapnya nggak sampai mengganggu jalannya balapan dan jangan sampai membuat balapan F1 jadi batal ya.

mempersembahkan film Rumah Singga untuk sang kakek. Adistizara menyebut film Rumah Singga memiliki arti khusus baginya karena dipersembahkan untuk mendiang sang kakek, musisi legendaris Acil Bimbo. Kakeknya meninggal dunia tepat pada hari terakhir proses syuting film tersebut setelah berjuang melawan kanker. Selama produksi film di Bandung, Zara harus membagi fokus antara menjalankan perannya sebagai pemeran utama dan mendampingi sang kakek yang saat itu menjalani perawatan intensif di ICU. Dalam film ini, Zara memerankan Carla, yaitu seorang atlet lari yang didiagnosis menderita kanker tulang atau osteosarkoma. Film Rumah Singga ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai besok hari Kamis 27 Agustus 2026. Wah, menyentuh banget ya sahabat suara. Mari kita doakan, semoga musisi legendaris Acil Bimbo tenang di sisinya. Nantikan juga dan jangan lupa nonton film Rumah Singga di bioskop kesayangan kalian.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ngerilis single terbaru. Mawar Deong kembali menyapa penggemar lewat single terbarunya berjudul Kan yang resmi dirilis pada 21 Agustus 2026. Lagu ini menghadirkan cerita tentang seorang sahabat yang sudah berulang kali memberikan nasihat soal hubungan, tetapi tak kunjung didengarkan karena sang teman masih terbawa perasaan. Menariknya, Kan juga menjadi warna baru bagi Mawar dengan konsep, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Melalui lagu ini, Mawar mengajak pendengar untuk lebih peka terhadap intuisi dan tanda-tanda dalam sebuah hubungan. Waduh, siapa nih sahabat suara yang relate banget sama lagu barunya Mawar? Apalagi kalau ada temen yang suka cerita atau ngeluh tentang hubungannya, dan dari kita udah berusaha ngasih nasihat tapi sama dia tuh gak didengerin. Pasti kesel banget kan?
1: Hai,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 9,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Dolly Parton meninggal dunia di usia 80 tahun. Kabar duka datang dari dunia musik internasional. Penyanyi sekaligus aktris legendaris Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun di Nashville, Tennessee pada Selasa 25 Agustus. Kabar tersebut disampaikan oleh keponakannya, Brian Seaver. Hingga kini keluarga belum mengungkapkan secara rinci penyebab meninggalnya Parton. Meski sebelumnya ia sempat menjalani perawatan akibat batu ginjal dan membatalkan sejumlah konser. Dolly Parton sendiri dikenal sebagai salah satu ikon music country dunia dengan perjalanan karir selama puluhan tahun. Melalui lagu-lagu populer seperti Jolene dan I Will Always Love You. Selain bermusik, ia juga aktif di dunia perfilman dan berbagai kegiatan sosial. Kepergiannya meninggalkan karya dan pengaruh besar yang membuat namanya terus dikenang oleh para penggemar di seluruh dunia. Dunia musik lagi-lagi kehilangan salah satu sosok legendaris nih, sahabat suara. Dari banyaknya karya Dolly Parton, lagu mana yang paling kalian suka atau yang menurut kalian punya arti yang membekas?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku temannya saling putus denganmu.

0: 9,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

3 ya. Tapi buat sahabat suara yang besok harus aktivitas di Jakarta dan sekitarnya, pokoknya tetap pantau arahan resmi dari kantor dan info resmi soal kondisi di lapangan ya. Jadi jangan gampang percaya video atau broadcast random yang beredar, karena menjelang aksi besok juga udah beredar juga nih sejumlah informasi yang ternyata tidak benar. Oh ya, gue juga pengen ngasih update mengenai demo besok. Sebentar, tadi gue udah kirim ke Instagram gue sendiri. Nih, 27 Agustus, aksi demo di gedung DPR RI, dan ini adalah jalan alternatifnya. Tuh, buat yang di Jakarta Timur, Cawang, Tebet, Manggarai, lo harus hindarin jalan Gatot Subroto, jalan Rasuna Said. Alternatifnya lo bisa lewat MT Haryono, Saharjo, dan sekitarnya. Jangan lupa makan ayam Soeharti dulu ya, ada di Saharjo tuh. Barat, Tangerang, Kebon Jeruk, Palmera, hindarin jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, atau enggak alternatifnya lo bisa lewat arteri Pondok Indah. Di arteri Pondok Indah. Sick fish parah. Atau lewat jalan Metro Pondok Indah bisa. Buat yang Jaksel ya, Hang Tuah, Blok M, lo harus hindari ruas menuju Gatot Subroto. Alternatifnya bisa lewat jalan Hang Lekir 1, Jalan Asia Afrika, Pintu 1 Senayan, dan lain-lain. Utara, Ancol, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain. Hindari Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika. Alternatifnya bisa lewat Jalan Gunung Sahari. Tuh, mau sehari, dua hari bebas deh. Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, Selipi, Palmera. Tuh ya. Ini update-nya, 3 kelompok masyarakat dijadwalkan bikin demo, menggelar demo di Jakarta di tanggal 27 Agustus. Lokasi utamanya di kawasan gedung DPR RI. Ini ada info yang dihimpun. Demo 27 Agustus ini bakal melibatkan AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ada RMP4, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, dan juga GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. AMPB bawa dua tuntutan utama. Yang pertama, sahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, terapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Nah, si RMP4 justru datang dukung program pemerintah. Mereka minta MBG dipertahankan. Terus perbaiki tata kelola MBG biar pelaksana lebih efektif. Kalau aliansi GERAM yang tadi gue bilang, itu bawa 10 tuntutan sahabat suara. Wah, ini 10 tuntutan nanti gue baca abis ini ya sahabat suara ya. Itulah pokoknya. Pokoknya itu tadi semuanya buat lo dan teman-teman yang berjuang di poin turun ke jalan, diberikan keselamatan. Amin. Kita kembali ke lagu dulu. Kalau lo pengen update-update, boleh masuk WhatsApp 0816 114 1014. Update traffic yuk, dimanapun lo berada.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril nemenin lo yang lagi di jalan, mungkin udah sampai rumah atau mungkin masih di kantor ya. Selamat malam sahabat suara, selamat datang di nongkrong bareng Beril. Bersama Beril tentunya, siapa lagi dong? Baik. Aid mate. Ini bacain update-update dulu nih traffic info dari 0812 sekian. Faris. Ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta masih padat nih Bang Beril. Jakarta-Tangerang arah Jakarta. Oke, sekalian kirim salam buat kawan-kawan driver kantor gua yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati guys. Sobat-sobat driver Ogut nih. Gila, mantap. Selamat malam, saya Uus dari Palangkaraya. Sekitaran Universitas Palangkaraya masih diselimuti kabut asap. Abu pembakaran masih berterbangan, malam ini kualitas udaranya masih warna ungu. Mohon doanya semoga segera hujan. Amin. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang doain semoga yang terjadi di luar sana bisa segera pulih. Teman-teman yang ada di sana diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Dan semoga yang paling penting itu dia cepat hujan ya. Karena kita udah cukup malu nih sebagai warga Indonesia, terutama karena asapnya katanya udah sampai mana nih? Udah sampai negara lain, udah sampai Malaysia juga katanya. Dan gue lihat postingan dari orang-orang Malaysia, tolong dong Konoha ini stop bakar hutan. Malu, gue malu. Astaga. Thank you ya update-nya ya. Sehat-sehat selalu. Akmal dari Tangsel, absen Bang Beril, baru balik kerja dari Gadok. Lu gawe di Gadok? Buset, gawe di Gadok cuy. Balik ke Puri Kembangan, masih di jalan. Mobil masih segera sama kayak kemarin. Enggak, gue gak nanya terus kok, tenang aja. Nice info kan, thank you. Update traffic tol Jagorawi dari Bogor menuju Jakarta lancar Bang Beril. Oke, hati-hati di jalan. Berapa jam tuh sampai Puri Kembangan cuy? Dari Gadok. Lu tiap hari PP cuy, Akmal. Malam Bear belum ya, live TikToknya belum nih. Abis ini aku live TikTokin ya. Lapor di Semarang, ada... Tadi ada demo di daerah Pemuda, Tugu Muda sama Pandanaran, Bear. Stay safe buat sahabat suara Semarang dan kota-kota lainnya ya. Semoga suara kita didengar terus. Amin. Rina mau titip salam buat pacarnya yang lagi dinas keluar kota. Weh. Semoga pacarnya yang lagi dinas, semoga bisa bawa uang yang banyak ya. Rina pernah terjebak dalam hubungan toksik gak di pacarannya? Di hubungannya sama pacarnya itu. Soalnya kayak gue tiba-tiba kepikiran. Kalau dengar kata hubungan toksik tuh yang kebayang langsung pasangan yang kasar, pasangan suka marah, pasangan yang suka selingkuh, suka ngontrol. Padahal hubungan toksik tuh ternyata gak selalu kelihatan sejelas itu. Kadang awalnya emang kelihatan romantis, kayak dia sering nanyain lo di mana. Romantis kan? Tapi kalau tiap 5 menit kayak, di mana kamu? Sama siapa kamu? Pap. Video chat sambil tangannya ngepis gitu biar valid gitu ya gak? Terus kok jam segini masih online? Kok enggak bales? Kirim foto apa ada lain gitu lah. Itu romantis atau kayak apa? CCTV berjalan maksud gue. Jadi malam ini gue pengen nanya sahabat suara. Lo pernah enggak terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Dan kalau pernah, kapan lo pertama kali sadar kalau hubungan itu ternyata gak sehat? Kayak bukan cuma soal pacaran, bisa jadi hubungan sama teman, sama mantan, bahkan hubungan yang tidak ada status jelas seperti HTS. Pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue juga akan onin TikTok live-nya di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang udah di rumah gitu ya, mungkin lagi nganggur juga di jalanan, langsung aja masuk ke TikTok @iswara.net.

0: Hey, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl, Ras, and Devi sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Hey, santai banget ya malam ini ya. Tadi lagunya juga enak banget lagi. Tompi bawain bujangan, gue juga baru tahu.
1: Begini nasib jadi bajigur,
0: bajingan nganggur. Anyway, ngomongin soal pengalaman lo di hubungan toksik. Pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan toksik? Ini gak soal, tidak melulu soal pacar-pacaran ya. Mungkin bisa teman-teman juga banyak lo yang toksik, asal lo tahu. Tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain update dari Rence dulu. Update City Walk Sudirman ke Pondok Bambu. Macet di flyover Kokasber. Wah, itu mah rute lo balik ya. Selalu macet gak flyover Kokas tuh? Penasaran deh. Ini buat lo yang lagi di flyover Kokas. Woi, woi, woi. Yang pada di flyover Kokas. Hei, hei, halo, halo. Macet gak? Kasih tahu gue di WhatsApp ya. 0816-114-1014. Gue juga sudah on in live TikTok iswara.network. Sapa-sapa dulu ada Gaps. Halo Gaps. Ada Dari, ada Ella. Ada Nana. Ada Roche. Request lagu Malik dong. Jutek banget sih Nana. Request lagu Malik dong. Iya ntar gue cariin. Jawabnya jutek juga ya. Pernah gak lo dalam hubungan toksik? Bahkan lo juga, orang toksik tuh macam-macam ya. Bahkan orang yang gak kenal aja tuh juga bisa toksik ke lo, asal lo tau. 0858 sekian. Halo Berli. Berli tuh ya. Hubungan aku yang sekarang tuh toksik. Aku tahu kalau hubungan toksik ketika dia lebih milih jalan-jalan sama teman-temannya daripada sama aku. Dan dia sering selingkuh dan pernah juga main tangan, suka bohong. Tapi aku lebih milih bertahan sebentar lagi. Gak usah, gak sebentar lagi. Sekarang cabut. Nunggu apa? Pengen tahu deh gue jawaban lo. Nunggu momen apa biar lo bisa lepas dari orang yang ini nih, lebih milih jalan sama temennya, terus suka selingkuh, pernah main tangan, suka bohong. Apa plusnya? Gak ada anjir. Blur. Bang, gue kali ini dengerin lo di kosan. Widih, spill kosan dong. Ini ada respon lagi mengenai hubungan toksik. Kita bahas. Gue juga pengen cerita, sumpah. Ini gue gak tahu ini toksik apa enggak ya. Jadi gue tinggal di apartemen. Gue masuk lift. Ini gue gak tahu nih orang lagi mengalami hari yang buruk atau enggak, lagi gak dapet jatah apa gimana, gue gak tahu. Normalnya kan kalau misalnya lo pengen ngetap kartu terus mau ke lantai lo, tempat tinggal lo, kan pasti kayak punter mas atau enggak, sorry ya mas gitu. Kalangan orang gitu tombol liftnya. Iya dong. Tadi nih bapak-bapak botak jenggotan, tahu tuh. Gue gak tahu dia siapa. Dia lagi bete banget kayaknya. Dia ke gue gini, mas minggir. Literally minggir. Ngomong gitu. Gue cuma kayak wets. Gue shock banget kayak, gue beneran ngomong gitu, wets. Sedih dia. Kaget banget gue orang itu tuh. Kenapa ya anjir? Kenapa sih lu pak? Kalau dengerin gue siaran, lu aneh. Enggak sih, sebenarnya gak apa-apa banget. Kayak 40-an something lah. Maksudnya sopan dikit bro. Itu hubungan lo sama manusia harusnya kayak gitu. Jangan ngasih bad vibes. Itu curhatan gue dikit lah. Ini ada jawaban dari Nadia. Gue pernah biar dulu, gue kira pacar gue perhatian banget. Ternyata dia posesif. Nah ini salah satu yang sering banget kejadian sahabat suara. Karena batas antara perhatian sama mengontrol itu tuh tipis banget. Ya gak sih? There is a thin line between lo ngontrol seseorang sama lo emang sayang gitu, perhatian. Iya, yeah, tapi kalau udah lo ngerasa janggal nih, kok makin janggal lah, makin gak nyaman ya gue sama dia. Berarti lo udah, lo lagi dikontrol lah sama dia gitu. Satu lagi gue bacain, Raka. Gue pernah punya teman yang kalau gak bisa ikut nongkrong, dia marah dan bilang gue berubah, aneh. Itu juga aneh. Ini juga toxic friendship ya sahabat suara ya. Kadang kita mikir, ah toxic cuma bisa terjadi dalam hubungan romantis. Oh tidak. Teman juga bisa bikin kita capek secara emosional sahabat suara. Apalagi kalau setiap kita punya batas, malah dibikin ngerasa bersalah. Oh jadi ini salah gue. Berarti selamat, lo sudah terjebak dalam fase yang dinamakan guilt tripping.

0: Itu dia lagu karya anak bangsa yang berlirik bahasa Inggris. Keren kan? Tungguin lagu lainnya hanya di iRadio.
1: Oke, ternyata itu filenya yang udah lama masih iRadio ya, sahabat suara. Ya maaf anak baru, saya nggak tahu. Oke, pengen bahas soal apakah lo pernah terjebak dalam hubungan yang toksik ya? Tidak hanya dalam pacaran, tapi ternyata di pertemanan juga ada yang toksik. Bahkan di keluarga juga ada yang toksik, iya enggak? Apakah kamu pernah mengalaminya setiap lebaran, ha? Sehat-sehat selalu ya, keluarga-keluarga. Coba dari mana lagi ya tadi ya? Michelle. Hubungan gue dulu toksik. Gue selalu minta maaf padahal gue gak salah. Ini kalimat yang gue rasa orang banyak yang relate, sahabat suara. Sampai akhirnya lo mikir, gue tuh sebenarnya salah gak sih? Tapi karena gak mau ribut akhirnya, ya udah deh gue minta maaf. Banyak loh orang-orang yang minta maaf biar urusannya cepet kelar aja. Iya gak? Nah itu tidak baik, sahabat suara. Jadinya lo ntar kayak, apa sih menurut gue jadi kayak bom waktu aja. Suatu saat lo akan bisa meledak dan itu baru lo salah. Kalau misalnya lo meledak yang akhirnya merugikan orang banyak dan lo gak mau itu kan, lo gak bisa kontrol itu. Makanya coba diomongin baik-baik ya. Tadi gue sempat bilang guilt tripping. Ada yang namanya guilt tripping. Guilt tripping itu tuh semacam kayak lo tuh bahkan udah gak nyadar kalau sebenarnya tuh bukan lo yang salah, tapi lo selalu menganggap kayak apa gue yang salah ya. Jadi tuh kayak another level of playing victim. Misalkan kayak orang memutarbalikkan keadaan, kan playing victim orangnya. Nah abis itu, karena orang lain playing victim, lo jadi ngerasa kayak, iya ya, apa gue yang salah ya? Padahal lo gak salah at all. Bahaya tuh. Ini ada dari 0856, sekian. Wow, benar. Gue pernah punya teman toksik bang, beneran yang deket banget. Tapi gue selalu jadi bantalan dia aja. Giliran gue cut off, jadi gue yang salahin. Oh, nah ini nih baru yang tadi gue bilang tuh, playing victim tuh. Padahal dia yang punya masalah. Bantalan dia tuh maksudnya gimana cuy? Anyway, gue akan balik lagi setelah beberapa hit, sahabat suara. Temenin terus sampai jam 10 malam. Dan temenin gue juga di live TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok di iswara.network. See you there. Kita masuk ke Pee Wee Gaskins. This one is sebuah rahasia. Lagu tentang kehidupan, biar lo makin mengerti apa itu arti pertemanan dan kehidupan sosial lah. Gimana pun kita semua hidup butuh orang lain di sekitar kita. Jadi bye-bye sama orang sekitar lo, ye.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam kedua, BR.

0: Suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat mengenai hubungan-hubungan toksik. Karena di luar sana banyak orang-orang yang toksik, baik itu teman lo atau pacar lo atau mantan lo, mungkin masih caper-caper sama lo. Iya, masuk ke BTS yuk. Salah backsound, sorry. Aturan enggak gitu. Backsound-nya tuh ini bumpernya nih. Nah.
1: Sekarang saatnya BTS. Sama

0: ibu gue. Bener kan? Toxic itu gak cuma di pasangan percintaan kita, gak cuma pacar, tapi keluarga juga ada, pasti. Kata Pak Ade gue, gini, buruan kamu nikah. Gue jawab sambil salaman, doain aja Pak Ade. Terus kata Pak Ade di depan semua orang di situ, dia bilang gini, buruan nikahnya, nanti orang keburu lupa. Ya Allah Ber, orang keburu lupa. Menurut lo itu ngejatuhin mental gue Ber. Dari situ gue buktiin gue akan dapat laki-laki terbaik. Alhamdulillah Ber, Allah kabulin doa gue sampai dia bungkam di hari pernikahan.
1: Malu lu Pak Ade.
0: Tapi gue masih gak ngerti deh statement lo bilang buruan nikahnya nanti orang keburu lupa. Maksudnya keburu lupa amal lo apa gimana? Apa lo nya keburu jadi pelupa apa gimana? Lupa nyari cowok apa gimana sih? Gue gak ngerti. Tapi ya,
2: kok di TikTok kok gelap banget muka gue ya?
0: Lightingnya gue atur lagi ya. Sorry. Ini juga ada sahabat suara yang mau cerita. Ini keluh kesah beliau ya. Masuk bol. Enggak keluar suaranya, bentar. Ini dia.
3: Ber, gue lagi di jalan nih Ber.
0: Iya. Bol, ngomong jangan aneh-aneh. Namanya Bolu nih, botak lucu. Dia menyebut dirinya botak lucu kan?
3: Gue lagi di jalan nih Ber. Thank you Ber, udah mau dengerin gue. Lu suruh gue VN di
4: Banji.
3: Lu suruh gue VN di WA. Ya kemarin tanggal 2 Agustus kemarin,
4: aku lahir pas
3: gue yang mantan gue yang pacaran sama gue 5,5 tahun dia nikah duluan Ber.
0: Dor.
3: Dia yang bawa gue duluan ke keluarganya.
0: Iya.
3: Terus keluarganya alhamdulillah nerima banget gue. Sedangkan pas gue bawa dia ke emak gue nggak setuju Ber.
0: Kenapa?
3: Terus terakhir dia cuman bilang gini, anggap aja kita gak kenal. Jujur gue masih cinta Ber sama dia, cuman ya gak tahu lah Ber, gimana ya Ber. Ya gue sih untungnya gue masih, apa ya Ber, gue masih ada pegangan agama gitu Ber. Gue lagi rajin-rajinnya banget, gue sholat, gue di masjid tuh bisa sampai 1-2 jam. Gue kayak melongo aja gitu di masjid, liatin atap-atap masjid, langit-langit masjid gitu ya. Cuman gimana ya Ber, gue sayang Ber sama dia Ber. Cuman ya udahlah, dia udah nikah kemarin tanggal 2 kemarin. Gitu aja Ber, makasih ya Ber.
0: Makasih Bol.
3: Selama ini ternyata gue cuman butuh didengar ternyata.
0: It's okay Bol, tarik napas, gak apa-apa. Keep doing what you do. Bolak-balik masjid aja gak apa-apa. Doa, sholat istiqoroh, semoga dikasih pilihan yang terbaik gitu ye. Tapi memang kadang mengikhlaskan tuh susah. Apalagi kayak, gue pernah bilang di siaran gue beberapa hari lalu deh, kalau gak salah, perpisahan yang paling berat dan gak akan kelar dalam waktu dekat perasaannya itu adalah hubungan yang kelar karena teknikal, maksudnya kayak bukan kalian berantem gitu, enggak, karena ada orang luar, maksudnya kayak orang tuanya enggak restu atau mungkin ya udah jadi kayak maaf ya kita sama-sama sayang tapi kita tuh enggak bisa. Itu sedihnya minta ampun, gua ngerti perasaan lu Bol. Bolu botak lucu, jadi boga botak galau. Ah.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

0: kau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: studio panas banget.
1: Tasnya sentralnya mati. Tapi tidak menghalangi aku untuk membacakan respon-respon dari kamu, sahabat suara, mengenai hubungan toksik. Ada dari 0815 sekian sekian sekian. Kebetulan pernah nih, jauh sebelum gue nikah, pernah pacaran sama teman SMA gue yang kita komunikasi lagi. Wow, CLBK nih ya. Nah, kita pacaran tuh kurang lebih hampir setahun. Ortu gue deket banget sama dia dan tahu apa yang dilakukan pada gue. What the hell? What did she do? Awalnya dia minjem duit 2 juta, bilangnya dia butuh buat bayar berobat. Yang bilangnya lagi dirawat di RS, gak taunya bohong, gue samperin ke RS, gak ada yang namanya dia. Dih, aneh banget, drama. Sampai sekarang duit gue belum diganti. Terus dia minjem laptop gue, dibilang hilang, padahal kayaknya gue yakin dijual sih. Nah, yang gongnya adalah dibilang kalau dia dideketin sama teman kantor. Sampai gue di WA sama tuh cewek, bilang kalau dia suka sama cowok gue.
0: Oh, dia ini cewek tuh.
1: Oke. Nah, gongnya adalah dia bilang kalau dia dideketin sama teman kantor. Sampai gue di WA sama tuh cewek, bilang kalau dia suka sama cowok gue. Pas gue tanya ke dia, dia malah marah-marah ke gue, padahal udah jelas dia selingkuh dari gue. Tuh cewek kirim chat-chatan mereka, dia malah playing victim. Alhasil gue putusin dia, dan akhirnya mereka menikah, tapi sampai sekarang belum punya anak. Karena gue sempat nyumpain mereka gak akan pernah bahagia dan susah dikasih anak. Nih ya, makanya ini contoh nih. Maksudnya, berbuat baiklah sama orang-orang, karena lo gak akan tahu orang-orang ini doain apa ke lo. Jalur langit tuh bahaya loh, guys. Gue ingetin aja sekali lagi. Jadi pasal 815, orang ini tuh, pasangan lo ini atau mantan lo ini, toksiknya tuh adalah dia tukang bohong, dia ngelutin barang-barang lo, dia ngejual, dan dia juga tukang selingkuh. Keputusan lo untuk meninggalkan dia adalah keputusan yang sangat tepat, dan sangat menikmati momen-momen keterpurukan mantan lo itu ya. Oh, ini masih ini tahu gue diganti DP si Aul. Oke, ini ada lagi gak ya? Oh, nanti ada voice note, sahabat suara, nanti dengerin sama-sama ya. Tapi menurut gue, lo jangan toksikin orang-orang deh. Ini contohnya, orang bisa doainnya macem-macem buat lo, bye-bye aja. Apalagi kalau yang udah nikah terus lo selingkuh, itu sangat amat berdosa yang pertama. Dan yang kedua adalah, yaitu tadi tuh, kalau lu disumpahin sama mantan istri lu atau mantan pacar lu, kayak gue sumpahin lu gak punya anak, gue sumpahin lu gak akan kaya-kaya apa segala macam, rezeki lu seret, jalur langit bahaya, bos cu. Kata dari bener, jalur langit gak akan pernah salah. Oh, ini ada lagi nih. Gue punya teman yang selalu suka sama cowok yang suka sama gue ataupun teman-teman cewek lain. Sampai pernah ribut besar sama teman gue gara-gara rebutan cowok. Ributnya sampai ngaruh ke kegiatan di sekolah. Dih, iri dengki. Gue pernah lagi ada yang seperti itu. Orang ini tuh selalu kesel sama cewek-cewek yang lagi deket sama gue. Karena jadinya apa? Jadinya ganggu, tau gak lo? Dua hal, jangan pernah toksikin orang lain. Sama yang kedua, jangan pernah jadi benalu buat orang lain. Ingat, jalur langit, guys. Bye.

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM

0: Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: setelah berpikir panjang gitu ya, tadi gue habis muterin playlist-playlist yang kenceng, tapi seharusnya sih playlist-playlist yang men, yang galau kayak gini sih. Karena memang keadaan hati dipenuhi orang toksik, kita tuh jadi kayak ya gimana mau semangat gitu. Tapi inget deh, buat lo yang lagi di mobil yang selalu bilang kayak, Ber, puterin lagu yang semangat dong. No, no, no, no, no, no, no, no. Lagu yang galau kayak Bernadia tadi, bukan berarti, lagu-lagu kayak gitu tuh bukan berarti bikin lo ngantuk, enggak. Kalau lo bisa menyerapi isi dari lagu tersebut, lo jadi gak ngantuk kok. Jadi kepala lo jadi dipaksa untuk berpikir, jadinya gak ngantuk, percaya sama gue. Nah, lo berpikir juga sama cerita-cerita dari sahabat suara. Kita discuss bareng yuk, BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: berantem di TikTok. Eh, Bolu lu diem ya, kata Spice. Gua suka dah. Kayak lagi di ini, kayak lagi di mana itu au. Ayo Dari, masuk Dar, cerita Dar.
1: Hai Bestie.
0: Hai Bestie.
1: Gue ikutan ya.
0: Ya.
1: Gue ada dua fase toksik. Yaitu fase toksik di pertemanan dan fase toksik di relationship.
0: Wajar lengkap.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi itu sudah selesai yang relationship itu.
0: Pertemanan.
1: Untuk pertemanan, kayaknya lo udah tahu deh ini. Tapi gue cerita lagi, gue concern lagi bahwa gue temenan sama orang ini udah 10 tahun dan dia ya memang udah menunjukkan sifat-sifat yang mana dia sebenarnya nggak mau temenan sama gue. Contoh, dia selalu ingkarin janji dia dengan reschedule ketemu. Padahal lu ngabarin aja, tinggal tunggu beberapa detik aja kok untuk ngabarin, paling cuma 5-10 detik lah ya gitu. Ya,
0: tapi dia...
1: Terus abis itu dia secara terang-terangan bikin IG story kalau dia emang gak mau ketemu gue. Dan yang bikin gue makin ill-feel, tuh orang flexing mulu, flexing dia punya teman baru.
0: Wee.
1: Flexing dia punya
0: circle
1: apapun yang baru, pokoknya dia pamerin lah semuanya gitu. Kan gue jadi ill-feel gitu. Terus yang kedua, di fase toxic relationship ini pernah, tapi akhirnya laki gue tuh berubah. Jadi gue sama Algi itu pernah di fase yang namanya toxic relationship di awal tahun pertama pacaran. Dan itu kan belum LDR kan,
0: yeah.
1: Belum LDR. Kita sempat kayak ada berantem gede-gedean gitu.
0: Gede-gedean apa?
1: Dan yang menjadi titik penengahnya kita untuk selesai adalah bokap gue. Karena bokap gue kan ngerti psikologi kan. Jadi akhirnya dia konsul ke bokap gue apa yang terjadi. Akhir tata adalah ditemukan masalahnya adalah dia terlalu banyak memendam masalahnya sendiri. Sampai akhirnya belum waktunya keluar.
0: Nah, ini nih,
1: dan pelan-pelan dia bisa berubah dan mengubah dirinya menjadi dia yang sekarang yang sangat mencintai perempuannya, yang sangat mencintai gue dengan baik gitu. Semuanya tuh serba benar-benar berubah gitu. Tapi kalau untuk temen, gue sekarang kalau temen lebih milih-milih, lebih selektif gitu. Karena gue agak trust issue. Jadi ketika gue udah memilih seseorang ini untuk jadi tempat curhat gue, itu artinya gue udah percaya gitu. And I trust you as my best friend. Karena
0: asik.
1: Lo menurut gue masuk banget gitu.
0: Nilo.
1: Apa yang gue pikirin tuh sepemikiran. Terus yang kedua, sefrekuensi. Terus Asbun itu sesuai hati. Sama Asbun yang satu gue relate friend. Gitu. Makanya gue ngerasa teman-teman lo cocok nih gitu. Even only on social media ya. Tapi gue merasa ya gue gak terlalu sendirian-sendirian banget lah gitu. Dah, panjangan. Thank you.
0: Tawa lu. Lu gitu ya Dar ya. Lo udah mulai masuk template, lo tuh udah mulai masukin kalimat-kalimat yang bikin gue salting tuh, lo udah mulai begitu tuh. Iya. Yeah. Tuh bercerita aja. Tapi ini yang gue maksud, sahabat suara. Kayak tadi kejadiannya toxicity di relationship-nya dari awal-awal. Dia tuh mendem ya, lakinya tuh mendem. Dia dan lakinya tuh mendem sampai akhirnya tuh meledak-ledak. Dan makanya lo kalau misalkan salah satu hal yang bikin orang jadi toxic tuh adalah ada sesuatu yang dipendam. Semakin lama dipendem, jadi itu output itu jadi kayak macem-macem. Ada yang bisa meledak-ledak, ada yang bisa ngeluarin kata-kata yang bahkan kata-kata yang kayak bikin sakit hati orang. Nah makanya yang kayak gitu tidak sehat, sahabat suara. Yeah. Jadi buat lo yang punya lingkungan yang toksik gitu atau teman-teman toksik, coba dicari tahu asal usulnya. Kayaknya ada yang dipendem deh. Kalau sahabat lo tiba-tiba menjadi, ih lo kok lo ngomongnya jadi gak enak tiba-tiba. Nah itu biasanya tuh ada yang dipendem tuh. Outputnya jadinya toxic. Ya semoga persahabatan-persahabatan di luar sana masih bisa diomongin lagi lah. Jangan cepet kelar, apalagi kalau ada temen udah lama.

0: Cie, pada galau nih ye. Jangan galau-galau dong bos cu. Ini ada voice note lagi kita putarkan nih sahabat suara ya. Oke. Masih mengenai toxicity. Rente.
1: Beril, mau join topik malam ini dong.
0: Ah, boleh dong.
1: Tentang toxic mungkin dari keluarga kali ya. Mm-mm. Jadi nggak kan? Tahu ya. Ngerasa nggak sih kalau orang tuh lebih dekat ke keluarga ibu daripada keluarga ayah. Nah, ini gue mau cerita soal keluarga ayah. Jadi jarang banget ketemu itu, paling lebaran atau ya acara-acara tertentu lah gak sering. Karena kebanyakan keluarga bokap gue di Jakarta, kan gue tuh gede posisi di Surabaya kan. Nah, ini adalah adik dari bokap gue. Jadi nih orang
0: udah kesel banget kayaknya.
1: Janda, jadi kayak sendirilah hidupnya sekarang itu. Tidak punya anak. Nah, itu sukanya ngurusin urusan keponakan-keponakannya gitu. Misalnya nih ketemu ya, udah yang kayak kamu sekarang tabungannya udah 3 digit dong ya. Di rumah dong.
0: Anjir, ternyata yang di film Tunggu Aku Sukses Nanti beneran ada loh ya, in real life ya.
1: Gitu. Terus kalau gak gitu, dia tuh selalu suka komen. Kalau lihat story WA atau IG tuh selalu komen. Terus jadi kan gue tuh anak konser banget.
0: Anak konser.
1: Selalu nonton konser lah. Itu tuh pasti di komen. Sampai ada yang bikin gue males tuh, dia toksiknya tuh gini. Dia tuh kayaknya ngadu gitu ke bokap gue. Padahal bokap gue gak apa-apa banget. Terus kayak yang itu kasih tau lah, jangan uangnya jangan dihabisin buat konser mulu, beli rumah kek apa kek ya gitu. Masa kayak suka-suka gue nggak sih, dan nggak cuman gue tuh yang omongin. Jadi sepupu gue yang lain juga misalnya kayak, itu ngapain sih buru-buru nikah, kayak nikah enak aja, kerja dulu, banjir dulu, gaji baru UMR aja udah nikah, kayak gitu lah. Toksik gak sih? Terus misalnya nih, waktu itu dia ke Surabaya ke rumah gue. Posisi bokap gue sakit, di rumah sakit waktu itu kritis, habis operasi jantung. Tahu gak komennya waktu ke rumah gue itu apa? Kayak, ini rumah apa gudang sih, berantakan banget. Padahal sebenernya gak berantakan, kayak bacot banget. Padahal rumah dia lebih berantakan, bau kucing, karena dia punya kayak 20 kucing. Dan itu kayak kebanyakan punya gimana
0: 20 kucing.
1: Jadi kayak, apaan sih lu udah jarang ketemu, sekali ketemu tuh komen. Terus semua orang dikomenin, dan komennya negatif, kayak hidup dia paling bener aja.
0: Males. Tapi ya gimana, kok ini gue gak bisa komen lagi masalah keluarga gitu ya. Doain-doain yang baik-baik ya. Semoga tante sehat selalu, dan semoga toksiknya dikurangin tante. Tapi pilihan cih, pilihan. Lo mau mengambil itu, lo jalannya mau gimana nih? Lo mau ambil itu sebagai hal yang buruk buat lo, dan lo gak mau denger lagi, dan kayak gue akan membenci tante gue gitu. Atau lo jadiin itu sebagai apa ya, lo jadiin itu biar lo bisa berubah jadi lebih baik. Tapi kalau misalkan omelannya soal kayak beres-beres rumah ya, kayak ya udahlah ya gitu ya. Jadi ada dua pilihan sih cie, lo mau gimana dari situ? Apakah lo anggap aja itu angin lalu, biarin, doain yang baik-baik aja gitu ya, atau kayak jadi bahan pembuktian gitu? Antara dua itu sih pilihannya. Sabar-sabar aja ya, takut kegampar, takut ketampol. Rencek gue udah marah kayaknya, serem nih. Oke. Aduh, ini ada dua VN nih. Bentar nih, ini VN yang ini harus gue putar dulu. Spice, masuk.
2: Hai Beril, gue mau cerita dong, mau setoran BTS nih, tentang pengalaman kisah cinta gue.
0: Asik.
2: Gue gak tahu sih ini termasuk toxic relationship atau enggak, karena gue pikir pada awalnya hubungan ini tuh indah sekali. Jadi ceritanya gini Ber, gue itu kuliah itu di luar kota. Terus gue baru jadian sama mantan gue yang waktu itu di pertengahan semester akhir kelas 3 gitu deh Ber. Jadi emang waktunya ini tuh entah kenapa gak tepat ya. Kenapa gak tepat? Karena gue harus LDR kan jadinya. Karena gue kuliah di luar kota. Terus Terus jadi ceritanya si mantan gue ini tuh, gue tuh udah naksir dia dari gue SMP. Hmm. Terus dia juga orangnya tuh tipe gue banget, Bear. Tinggi, ganteng, humoris.
0: Tunggu kiris.
2: Gue gak ngerasa ada yang aneh sih ya sama kepribadian dia gitu. Kita juga seru banget, pacaran kita tuh seru banget, Bear. Ketawa terus. Sampai akhirnya gue kuliah dan kita LDR. Gak berhenti sampai situ, kesosuitan hubungan gue waktu itu. Dia selalu nganterin gue. Gue kuliah ceritanya di Bandung nih. Dia nganterin gue tuh all the way dari rumah gue ke Bandung, terus dia pulang lagi sendirian.
0: Keren.
2: Terus dia juga pernah banget yang kayak sok-sok surprise gitu, naik travel tiba-tiba ada aja gitu nyamperin gue segala macam. Yang bikin dia effort banget itu adalah karena dia itu TikTok Bear. Jadi benar-benar kayak nyamperin gue di pagi gitu ya, terus kayak kita makan, pacaran, jalan-jalan, terus malamnya dia balik lagi yang kayak gitu.
0: Dan ternyata mantan lu tuh driver Cipaganti enggak ya? Pakai TikTok gitu enggak? Apa, sorry.
2: Terus dia suka ngirimin gue gift kayak misalnya kayak 6 Aus. Bulan, 7 bulan gitu, 8 bulan. Yang isinya tuh thoughtful banget kayak apa namanya? Healthy kit gitu loh, kayak isinya ada obat-obat.
0: Sorry, gue agak cepetin karena Vianya 9 menit nih, spice nih, ya nih gue pelanin.
2: Obatan, vitamin nih, kayak gitu-gitu. Terus dia ngasih coklat yang romantis lah. Sampai akhirnya ada di momen ceritanya, dia ini kan kuliah juga, tapi kuliahnya dia nggak di luar kota, jadi masih deket sama rumahnya. Dia ada acara angkatan di kampusnya. Terus kayak ya udah nginep segala macam, ya gue fine aja.
0: Wah, ini kebaca lagi.
2: Mulai ngilang-ngilangan nih orang.
0: Wah, ini gue udah kebayang nih endingnya nih, buru-buru.
2: Kok kayak jadi dingin ya, gitu kayak jadi apa ya namanya ya, gue ngegambarinnya ya kayak ogah-ogahan gitu sama gue. Entah kenapa gue gak ngerti gitu. Kayak banyak main handphone apa segala macam, yang biasanya dia lucu banget, yang biasanya dia seru banget, tiba-tiba dia berubah jadi yang kayak serius kalau ngomong kayak seadanya banget. Ya gue curiga dong.
0: Nah, kita tebak-tebakan, kira-kira apa ending dari voice note ini? Cowoknya itu tiba-tiba kayak ih, kayak gak ada effortnya, terus auranya beda, jadi ogah-ogahan. Kira-kira nih cowoknya nih, mantannya dia nih, kenapa? Kita tunggu di TikTok ya, TikTok iswara.network. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita masuk ke soal pribadi dulu ya guys ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Kita masuk ke BTS lagi yuk. Masih ada suaranya. Dan langsung aja pakai backsound ya. Ini tadi tuh sempat tebak-tebakan. Apa yang dilakukan mantannya Spice? Kok makin kesini yang tadinya seru-seru banget, sekarang kok berubah, auranya beda, ya enggak? Kayak ada sesuatu, nah kira-kira. Ini tadi tebakannya udah aku himpun di TikTok ya, nih satu-satu nih. Tebakannya pasti, ini konkret banget, tebak-tebakannya pasti pada pinter-pinter banget. Gua akuin, kalau kata... kalau kata burung putih, kayaknya cowoknya fix mancing, mikir joran itu, bisa. Uci, cowoknya lagi mau buka SPPG, bisa. Gaps, lagi ngaduk semen, tuh kan. Ini pasti pada mikir nih untuk menemukan jawabannya ini, pasti dengan pemikiran yang cukup panjang kan. Kalau kata Bolu, paling cowoknya lagi sabung ayam, Ber. Tuh. Kembar petualangan, fokus ngojek, bisa. Selingkuh itu fix, Princess bilang, ya kan. Gaps bilang, mungkin cowoknya lagi ikut lomba ikan hias. Nah, kita... lomba ikan hias lagi. Mari kita reveal apa. Apa yang sebenarnya terjadi dari mantannya.
1: Tapi, karena waktu itu gue masih remaja banget ya, baru lulus SMA. Gue gak tahu nih, kiat-kiat gitu. Gue belum sepinter itu waktu itu gitu kan. Gue gak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi gue butalan aja kan, kayak dia yang dingin segala macam. Gue kayak, kenapa ya, gimana ya cara gue perbaikin hubungan ini. Kayak gitu, Ber. Gak mikir yang aneh-aneh lah intinya. Sampai suatu ketika, gue diajak sama dia. Bukan sama dia sih, lebih tepatnya karena gue juga udah kenal sama nyokapnya gitu ya. Gue diajak sama nyokapnya buat ke acara di rumah tantenya.
0: Tuh ya, ke keluarga tuh ya.
1: Jadi gue datang tuh sama dia ke rumah tantenya karena lagi ada acara kan. Ya udah gue ngobrol-ngobrol sama tantenya dia, sama nyokapnya dia segala macam. Tapi nih anak hilang-hilangan.
0: Waduh.
1: Anak pergi entah kemana, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak lo nggak bener gitu. Gue beraniin diri buat kayak, lo ada apa sih, lo kenapa sih gitu. Yeah. Karena dia main handphone terus kan.
0: Janggal kan.
1: Gue ambillah handphonenya.
0: Terus
1: wallpapernya.
0: Wallpapernya apa? Masuk ke TikTok live iswara.network karena gue masih live di situ. Sekarang gue pamit dulu sahabat suara. So thanks to all of you yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Gue pamit dulu ya, tapi kita ketemu dulu di iswara.network karena gue masih live di sana. Buat lo yang penasaran sama apa tuh isi wallpaper HP cowoknya, apakah isi wallpaper gambarnya, gak tahu deh. Pokoknya it's time for me to say my heart's on and I'll see you tomorrow. Bye.

0: sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya

0: masukin jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain, lain. Ini
2: kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros kasih lah itu kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, ya Allah, sama gitu sama aku mah baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Ginos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Ginos.
0: Ginos.
1: Konos.
0: Yang Ginos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra, Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra, Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan. Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
1: Oh, bos bah.
0: Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: panas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bawa apa sih?
0: Sebentar mas ya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayaknya saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh mas. Hah. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Habisnya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih bikin. Ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Marah, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya WRI.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 7 pagi bersama saya Iksan. Warga dan simpatisan memberikan bantuan logistik serta dana langsung kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah rekening penampungan donasi milik

0: di ojol. Kepedulian ini bertujuan untuk membantu massa aksi demo dalam menyerukan aspirasi mereka.
1: Suara fakta.
0: Aparat kepolisian menghimbau massa demonstran pada Rabu malam untuk segera membubarkan diri dari area depan gedung DPR sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta massa mengakhiri aksi mereka demi menjaga ketertiban. Meski diminta membubarkan diri, pihak kepolisian tetap memberikan ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka kembali pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetap jaga ketertiban dan keamanan antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya di